banget. Ya, yang jelas kalau ke sana kayaknya kamu harus pakai guide deh, local guide gitu ya, biar enggak salah paham dengan areanya karena gimana ya, kalau Indah lihat gambarnya agak-agak ngeri. Agak-agak ngeri, coy. Tapi ya kayaknya kalau kayak apa long weekend seperti ini, long holiday seperti ini, cah, long holiday berapa hari liburnya, coy? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, enggak, Senin masuk ya. 4 hari lumayan loh. Kalau pergi ke Tumpak Sewu ini berapa kali datang. bisa lah. Kalau tersesat-tersesat sedikit mungkin bisa. Cuma ya itu tadi kan ngeri aja gitu anunya apa auranya, karena ya masih apa asri gitu hutannya, pemandangannya. Jangan perlu dua kalau kamu nggak pakai local guide, udah deh, apalagi kamu nggak pengalaman di alam bebas. Jangan coba-coba berani ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke. Ngomong lagi. Tadi ada air terjun Tumpak Sewu. Nah, sekarang ada Bukit B29. Kayak namanya sabun ini ya, sabun cuci. Sabun cuci ada zaman dulu. Serius. Ini Bukit B29 ini lokasinya ada di Argosari Sukapura, 82 ya. Kalau kamu senang sama wisata alam ya, wajib banget kamu mau pergi ke Bukit B29 ini, 82 ya. Boleh dibilang Bukit B29 ini adalah negeri di atas awan karena ada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut gitu, 82. Kamu yang belum berani atau belum mempersiapkan diri untuk ke Bromo, Gunung Bromo ya, kamu bisa mengunjungi bukit ini, 82, karena pemandangannya luar biasa indah ya. Untuk menuju ke puncaknya, kamu bisa menaiki layanan ojek yang udah berpengalaman. Karena di situ tuh jalurnya luar biasa ya, 82, tikungan tajam, terus sampai menyusuri area pertanian warga juga. Kalau kamu mengendarai sendiri bahaya ya kan, belum berpengalaman juga, bisa-bisa digetok sama warga yang lagi nanem gitu ya, karena bisa-bisa kan terjatuh di sekitaran itu apa area pertanian mereka gitu. Nah, kalau udah sampai di puncak, naik ojek nih, teman Pro 2 ya. Berbagai pemandangan bisa kamu nikmati, teman Pro 2, agroforestry, kaldera Bromo, puncak Semeru ya, puncak Mahameru, Gunung Arjuna Welirang, puncak Gunung Argopuro dan Raung, bahkan deretan awan yang sejajar dengan kamu, teman berdua ya, dengan pandangan matamu. Wah, mantap lah ini. Tapi jangan lupa kalau kesana pakai pakaian yang tebal karena udara di puncak Bukit B29 ini dingin banget, teman berdua. Secara ya ketinggiannya udah 2.900 meter di atas permukaan laut, jelas dingin. Nah, kita tinggalkan B29, ada Pantai Watu Pecak kita, karena dia kan di sebelah selatannya tuh Lumajang berbatasan dengan Samudra Hindia, teman berdua ya kan. Nah, pantai ini ada di situ, di lokasinya tepatnya Kerajaan Dua di Pasirian ya. Pasirian bukan Pasuruan, beda. Pasuruan kabupaten sendiri. Nah, ini Pasirian ada di Lumajang ya, Pantai Watu Pecak di Kerajaan Dua Pasirian. Nah, ini juga destinasi wisata favorit teman Pro 2 yang ramai banget di weekend gitu ya. Karena di sana tuh ada banyak fasilitasnya seperti tempat-tempat wisata pada umumnya gitu. Terus ada warung-warung yang jual makanan, minuman, bahkan restoran yang menyediakan seafood. Terus tempat-tempat peristirahatan ada di sana ya. Layang-layang untuk bermain anak-anak di pantai, ada juga yang jualan ya. Terus yang perlu diwaspadai kalau ke Pantai Watu Pecak ini adalah ombaknya, teman berdua. Maklum ya, dia Samudra Hindia, teman berdua ya. Besar, berbahaya. Jadi kalau mau main ke lautnya, ke air lautnya, mau nyemplung, nunggu kabar dari Coast Guard-nya ya, dari penjaga pantainya. Jangan buru-buru langsung pengen main langsung nyampe nyebur, jangan, teman berdua ya. Karena ini sekali lagi Samudra Hindia. Oke. Pantai Laut Selatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Yuk gas. Ada lagi teman Pro 2, selain Pantai Watu Pecah ada Ranu Kumbolo yang ada di Senduro ya, di Ranupani teman Pro 2. Ini emang udah gak asing lagi buat kamu warga asing ya, warga negara asing yang main-main ke Jawa Timur. Pasti gak akan ke-skip nih Ranu Kumbolo ini teman Pro 2 ya kan. Danau yang ada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gitu ya. Kamu yang mendaki Gunung Semeru dan melewati rute yang mudah, maka Ranu Kumbolo merupakan bagi dari rute itu ya, yang bisa kamu lewati untuk menuju summitnya Semeru, 92 puncak gunungnya gitu ya. Banyak pendaki yang mendirikan tenda dan bermalam di sekitar Ranu Kumbolo ini 92 karena areanya yang luas serta pemandangan yang indah juga gitu ya. Dan yang gak boleh kamu lewatkan adalah mengabadikan terbitnya atau tenggelamnya matahari di Ranu Kumbolo. Walah, kan kalau mau ke top ya, ke summit gitu, summitnya gunung, biasanya kan yang ditunggu adalah sunrise, ya kan? Sunsetnya di pantai. Nah, ini kalau di Ranu Kumbolo, kamu bisa lihat dua-duanya, Mampro 2. Sunsetnya bisa, sunrise-nya bisa. Ini, kebalik, sunrise-nya bisa, sunset-nya bisa. Wih, keren. Tapi kalau pergi ke sana, please, sampahnya dibawa pulang ya. Jangan digeletakin aja, dibiarin dibuang sembarangan di situ. Kan sayang gitu, alamnya bagus, kita gak bisa ngejaga. Ya kan, bukan pecinta alam namanya kamu mah. Yang selanjutnya selain Ranu Kumbolo ada Ranu Klakah, teman Pro 2. Nah, Ranu Klakah ini ada di Kecamatan Klakah. Ini adalah danau yang terbuat dari letusan gunung berapi. Jadi ini natural ya. Dan tempat wisata ini tuh 10 km dari kota Lumajang. Kalau kamu mau motoran ke sana, cukup 50 menit aja. Hampir 1 jam ya. 10 kilo tapi 50 menit. Tapi kayaknya ini jalan yang sulit ini ya. 10 kilo tapi 50 menit. Bayangin kalau Sumenep ke Batang-Batang aja sekitar 30-an kilo itu bisa 1 jam ya kan. Berarti ini kalau di Kecamatan Ranu Klakah ini jalannya jelek ini teman Pro 2. Luasan Ranu Klakah itu 22 hektar teman Pro 2 ya, dengan pemandangan Gunung Lemongan yang berada di belakangnya. Dan tempat wisata ini juga penting untuk warga sekitarnya karena danau ini, ranu ini tempat budidaya ikan mujair ya dan ikan nila juga. Terus juga di bulan Juli sampai Agustus, ikan-ikan yang ada di Ranu Klakah ini menjadi mabok dan teler karena ada aktivitas vulkanis Gunung Lemongan yang mengeluarkan belerang gitu. Sehingga kadar belerang di kandungan belerang di air Danau Klakah ini, Ranu Klakah ini menjadi tinggi gitu, teman Pro 2. Dan fenomena ini dinamakan koyokan gitu. Koyokan oleh warga sekitar Ranu Klakah, teman Pro 2. Jadi wajib lah ya, tapi jangan Juli sampai Agustus. Nanti pas lihat ikan-ikan pada teler ya, mabuk di atas permukaan. Kamu bilang, ya ikan. Jangan, ya kan? Karena mengandung belerang, takutnya membahayakan tubuh kita, ya kan? Kehisap aja bahaya tuh belerang, apalagi masuk ke dalam tubuh kita kan udah ke ini kan, masuk ke ikan-ikan itu gitu. Jadi ya jangan bulan Juli sama Agustus, sekarang aja Mabro 2 ya kan, masih ada sisa 2 hari lagi tuh. Bolehlah ke Lumajang nih, datang ke Ranu Klakah, Ranu Kumbolo, terus juga ke Tumpak Sewu. Ih, keren-keren lah Lumajang ini. Next destination ini kayaknya masuk daftar perjalanan indah selanjutnya nih. Kalau kamu gimana Mabro 2? Nanti jam 8 ya, kita akan pindah ke kuliner khasnya Lumajang. Kalau tadi kita berbicara banyak tentang destinasi wisata, kulinernya sebentar lagi Indah akan bahas. Ya, jangan kemana-mana. Keep stay tuned please.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: Oke, sama Produa. Kulineran ke Lumajang. Jeng. Nah, ini makanan khasnya itu bercita rasa lezat ya teman Pro 2. Dan indah kutip ini dari buku karya R. Harya Bimo Setiarto. Ah, ini teman Pro 2 ya. Oke, makanan khas Lumajang ya, bakso Lumajang. Wah, ini kok baksonya istimewa teman Pro 2 ya. Gitu, terus teksturnya itu beda dengan bakso lainnya gitu. Dan cita rasa unik dari kuahnya itu tadi, teman Pro 2. Gak bisa dibayangin bedanya seperti apa ini. Ini penjelasannya kurang ini. Waduh, itu bakso asli Lumajang ya. Mungkin karena daging sapinya gitu ya, teman Pro 2. Kan di sana kan pasti banyak kan rumputnya. Ya kan, lebih bertekstur gitu seratnya, serat daging itu. Biasanya gitu, kayak sapi Madura tuh kan enak kalau menurut Indah ya. Daging sapi Madura itu beda sama daging sapi Jawa yang makannya pelet atau apa gitu ya. Banyak apa udah processed food gitu untuk sapinya. Tapi kalau sapi Madura itu kan makannya kayak rumput. Kalau dibikin bakso itu enak. Tapi kalau dibikin stick enggak enak karena seratnya kasar. Mungkin bakso Lumajang seperti itu ya, karena dagingnya mungkin banyak makan rumput. Secara Lumajang kan alamnya luar biasa subur, ya kan? Mungkin kalau kuahnya ya enggak tahu, Indah. Terus ada acar mentimun. Teman Pro 2 ini ciri khas Lumajang gitu ya, dengan kuah yang sedikit bahkan hampir enggak ada kuahnya. Dan acar ini biasanya dicampur dengan irisan wortel yang ditambahkan cuka dan didiamkan selama beberapa menit. Ini mirip-mirip ya kayak acarnya apa sih biasanya kalau dimakan, gulai ya. Sate gulai kalau di ini kawinan nikahan ya kan, walimahan nikah. Nah itu kan. Nah mungkin sama gini ya. Terus ada lontong petis teman Pro 2. Cuma lontong petis ini khas Lumajang, tidak disajikan. Disajikan tanpa kuah. Enggak pakai kuah maksudnya. Hanya berupa lontong yang diiris tipis atau kotak yang kemudian dicocol secara langsung bersama petis. Walah. Mungkin kalau di Madura mirip ini kali ya, koceng, korket cengi gitu ya teman-teman berdua. Langsung dicocol sama sambalnya gitu. Nggak pakai apa-apa lain, nggak ada kuahnya, nggak ada bahan pelengkap lainnya. Namanya lontong petis. Jadi pengen ngerasain kayak apa. Petisnya mungkin beda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, udah ada bakso yang berbeda ya dari Lumajang, acar, mentimun juga, lontong petis yang ternyata cuma dicocol langsung sama petis yang nggak pakai kuah, nggak pakai pelengkap lain. Ada telur dadar tahu, teman Pro 2. Telur dadar tahu Lumajang ini dibuat dengan cara tahu yang direbus, lalu ditumbuk sehalus mungkin, terus dicampurkan ke adonan telur, terus digoreng, teman Pro 2. Kalau biasanya yang Indah tahu kan tahu telur gitu ya kan? Nah, tahunya dipotong kotak-kotak, terus ditaruh ke telur dadar gitu, ya nggak sih? Dicampur sama telur gitu loh. Terus dimakan sama sambal kacang, ya nggak? Nah, kalau ini enggak, teman Pro 2. Tahunya itu ditumbuk, dihalusin gitu, baru dicampur ke adonan telur, terus digoreng. Aduh, ada aja ya, Lumajang emang beda ya. Oke, terus ada kue lato, teman Pro 2. Kue lato ini disajikan dengan taburan kelapa parut dan gula merah yang dicairkan. Dan kue lato ini, bahan dasarnya adalah tepung sama gula, ya kan? Ada pecel godong telo. Nah, biasanya pecel itu kan ya kangkung, ya kan? Atau buah apa? Kenikir, ya kan? Toroy kalau di Madura tuh. Nah, ini daun ketela ini dicampur dengan kuah kacang ya. Cita rasanya pedas manis. Pecel godong telo. Cuma kayak kurang nyerap ya nggak sih kalau kalau apa? Kalau daun ketela itu, ya kan? Iya. Beda sama daun kenikir sama apalagi kangkung yang biasa kita makan nih, pecel pecelan di Sumenep gitu ya. Beda kan. Terus kue lapis ya, teman Pro 2, kue lapis yang dari ketan tapi ya, bukan yang cake itu ya, yang apa dari tepung terigu bukan. Ini kue lapisnya dari beras ketan yang ada gula jawanya gitu. Tapi ini emang kue umum sih di Indonesia ya kan. Terus ada tape pisang. Biasanya tape itu dari ketela, singkong ya kan. Nah, ini dari pisang, teman Pro 2, di Lumajang ya. Cita rasanya manis, terus teksturnya lembut juga. And then setelah tapi pisang yang favorit juga di Lumajang ini adalah martabak petis. Itu teman Pro 2. Ini terbuat dari adonan, kemudian digoreng dan disajikan dengan petis. Kayaknya petisnya petis hitam tetap ya teman Pro 2. Oke deh, terus ada rujak otak. Nah, rujak otak kayak apa? Rujak otek atau otak gak tahu deh, otek kayaknya ya. Kayak apa nanti Indah akan bagi lagi setelah yang berikut ini.

hari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Pro 2 dari 94 teman-teman kamu. Rujak Otek teman Pro 2 ini makanan dari irisan sayuran, lontong, rebung. Hah? Rebung? Yang disiram dengan kuah kacang. Ada-ada aja ya orang Lumajang ya. Mungkin biar tambah kenyang gitu. Akhirnya rebung, rebung lah yang ditambahin gitu. Terus bledus. Nah ini bledus ini makanan yang bahan dasarnya adalah jagung yang dipipil, dijemur sampai kering, terus direbus sampai lembut. udah dijemur, dikeringin mesinnya, tapi direbus lagi. Dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut gitu. Nomor 2. Ada lagi ketan koro ya. Ketan koro ini makanan yang berbahan dasar ketan merah yang ditambah dengan kacang koro. Dan untuk penyajian ya biasanya disajikan bersama parutan kelapa juga. Ini kayaknya bukan apa sih namanya? Kalau di Sumenep namanya bukul ya, enggak sih, bukan ya? Yang ada ketan koronya. Deh, yang ada
1: kacang merahnya gitu loh.
0: Kayak gitu deh. Ah, tahulah. Tapi yang jelas itu kuliner dari Lumajang yang khas teman Pro 2, selain bahan apa? Selain cemilan yang berbahan dasar keripik, apa? Pisang. Ada keripik, ada tape ya tadi kan. Nah itu teman Pro 2. Ada kola. Kalau kola mah semuanya pisang sama labu ya. Ya udah sih teman Pro 2. Kayaknya Indah harus undur diri dari ruang dengar kamu ya. Karena kita nanti akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutan Musicpreneur. Di situ ada Inggit Ambarwulan yang akan sharing-sharing mengenai karyanya. Ya udah. Pastikan terus bersama Pro 2. Indah pamit dari ruang dengar kamu. Ciao.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Musicpreneur ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musikpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari, tipes. Ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Oh, jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke, saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI.

0: pada tahun 2002, pada tahun 2003.
1: Oke, tepatnya awalnya 2003 ya. Mm-hmm. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
0: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
1: Oke,
2: anak band.
0: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
2: Di Jakarta atau di daerah?
0: Di Jakarta, Pak.
2: Jakarta.
1: Oh, di mana tuh dulu?
0: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
1: Halo. Wah, siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
0: 103, cepet 3. Iya,
1: ya, cepet 3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
0: Betul, saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
1: Gimana tuh?
0: Lucu dan sedih.
1: Kenapa?
0: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
1: Aduh, bandnya namanya apa sih?
0: Bandnya Pokers Band, halo.
1: Pokers Band. Oke. Okay.
0: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
1: Oke. Okay.
0: Dan album indie kami menang, menjuarai.
1: Wow.
0: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, kan enggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
0: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget gitu.
0: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka enggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
0: Iya loh, di
1: waduh,
0: puncaknya.
1: Waduh, itu sih
0: ya,
1: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
0: Tahu enggak apa yang terjadi?
1: Kenapa tuh?
0: Langsung depresi dong.
1: Wah, ya? Pasti sih.
0: Sempet desperate, Pak.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
0: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
1: Asik.
0: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya? Kebangkitan spiritual lah ya gitu.
1: Okay.
0: Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
1: Aduh.
0: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil.
1: Okay.
0: Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh, ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya, benar.
2: Berbeda agama.
0: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
0: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
1: Iya, kebayang
0: kan?
1: Banget sih
0: hidup
1: Kak
0: bareng
1: itu.
0: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan.
1: Bener, jadi teman-teman
0: tuh merasa lu enggak profesional deh.
1: Kalau lu mau selesai sama dia, selesaikan
0: enggak selesai sama kita juga.
1: Benar.
0: Ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang aduh, gimana sih ini?
0: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
0: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
0: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat,
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya,
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh? Caranya mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan? Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhumah Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuma suka aja sama lagunya. Padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih. Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-masalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok dia sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa jadi gitu ya.
2: Okay, iya, okay, dia okay, sih nitipin okay. aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar-benar. Orang baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru nih, iya, lalu apa apaan nih?
0: Benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay. memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay. Tuh.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian. Okay. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Yeah,
2: jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia. Benar-benar. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya dengerin.
3: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil.
0: Judul, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena
0: bener,
1: itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si
0: okay.
1: Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana.
0: Mm-hmm.
1: Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener. Menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Safi kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama mm-hmm. Tengku Safi. Mm-hmm. Mau gak jadi narsum di acaraku lagi di
0: okay.
2: Music Planner?
0: Okay.
2: Mau. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya mm-hmm. itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Okay.
2: Tapi kan belum ngobrol
0: baru tadi
2: ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti. Apa yang terjadi.
0: Oke, okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya,
2: kan.
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif mm-hmm. terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm. maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari
0: okay.
2: ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke okay, oke.
2: Ya kan,
0: okay, okay.
2: secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap yeah. musik industri.
0: Uh-huh.
2: Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Yeah.
2: Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya
0: yeah, yeah,
2: yang
0: yeah.
2: pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta
0: mm-hmm.
2: lagu lalu dibungkus
0: mm-hmm.
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah mm-hmm. itu dari eventnya. Entah itu nanti produksi-produksi berikutnya,
0: iya.
2: kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Nah, makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Live Indonesia.
2: Iya.
1: Wah, itu masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah, buat Inggit sih ya. Buat
0: betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya tuh gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan. Okay.
0: Amin, amin. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya, iya. Nah,
2: dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah,
0: masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya,
0: obatnya gitu. Ya benar-benar
2: serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun sebenarnya. Betul. Racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan, kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari
0: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama INGGITAWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin, amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goc.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prodia sayang. Prodia santai siang.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik-baik.

yang pasti untuk kalian yang ingin berbagi salam juga ya di WhatsApp kita atau sekedar pilih-pilih lagu boleh deh, silakan ya. Saya listkan dulu nih, di kesempatan kali ini ada pertunjukan terakhir dari Danila, kemudian ada ingin aku miliki dari Topati. Kemudian ada apa lagi ya Kak Dian yang asik, ada Pancing Lindung. Dan juga nanti di musik aktifnya saya akan berikan informasinya deh ke kamu semuanya. Oke, yang pastinya kalian ceria selalu bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Satu lirik cantik barusan ya teman Pro 2 menemani kalian yang pastinya sudah dilepaskan ya. Ada ingin kumiliki, ada dari Topati yang juga terilis di hari ini gitu ya. Nanti juga ada kenapa selalu aku gitu ya. Aku yang mengalah, aku yang sakit hati gitu ya. Tapi kebalikannya aku yang bahagia, boleh gitu ya. Dan pastikan untuk kalian selalu cerah gitu ya, suasana hatinya juga. Dan aktivitasnya mudah-mudahan lancar saja deh, ditemani dengan Pro 2 FM, oke? Okay? Yang ada di perjalanan bersama mobilnya nih, sama roda empatnya, hati-hati saja di jalan ya, untuk menuju kawasan masing-masing atau destinasi tempat hiburan atau tempat nyantai-nyantai kalian semuanya. Oke, okay, so sit selalu deh. Oke, okay, di sini juga ada referensi menarik gitu yang bisa dia referensikan ke kalian semuanya. Ada Chris Dayanti ini rilis IP Cinta Penuh Perjalanan Emosional. Di sini juga Indonesia, Diva Indonesia ya, Chris Dayanti ini yang bertajuk Love Chris Dayanti pada 8 Mei 2026. Jadi IP ini hadir sebagai surat terbuka ya teman. Ada yang juga mengajak pendengar ini menyelami berbagai fase cinta gitu, dari keberanian mengungkapkan perasaan, kemudian juga kehilangan, ada juga hilang hingga menemukan makna cinta sejati gitu ya. Ini sebuah pengorbanan gitu atau juga perjuangan. Nah, di samping pula juga ini merasakan rasa kehilangan yang sangat pahit sekali gitu, karena orang yang dicintai ini harus kita relakan gitu ya mungkin ya. Oke, secara musikal IP ini juga mengusung nuansa pop lembut dengan aransemen yang hangat dan intim. Jadi memperlihatkan sisi Chris Dayanti ini yang lebih autentik. Bahkan tak hanya sebagai penyanyi, ia pun juga bertindak sebagai eksekutif produser bersama Raya Musik gitu. Dan sekaligus juga menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan karya yang benar-benar profesional. Gitu ya ceritanya. Oke, kita lirik dulu nih yang sudah menyapa di WhatsApp kita mungkin ya. Untuk siang kali ini yang ingin berbagi juga ya salamnya boleh, silakan. Gitu ya, tadi yang masuk ada, halo kak, selamat pagi gitu. Pagi juga, hahaha katanya. Dari Sabrina Lenor yang pastinya di requestnya. Oke, makasih banyak deh. Oke, salam balik juga untuk semuanya di sana ya teman-teman yang lagi tune in bersama Prodo FM. Dan juga ada siapa lagi nih ya yang mau berbagi, boleh silakan deh. Nanti juga saya hadirkan lagi lagu-lagunya mungkin ya yang cocok untuk kalian dan suasana kalian menemani di kesempatan siang kali ini gitu ya. Jadi tune terus deh bersama kita, oke? Okay?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, yang kalian dengar barusan itu adalah musik aktif gitu ya. Dan juga sudah Diana penuhin tadi dari Sabrina Lenor. Ada haha. Oke, makasih banyak deh yang sudah menyapa di WhatsApp kita tadi. Nggak tahu nih dari siapa nih namanya. Yang pastinya bikin asik juga gitu ya. Biar nggak sendiri nih dianya nih. Nah, terus kalian juga di sini ada DM ya dari Sakira. Kemudian juga ada Tanyaku. Nah, bisa kalian dengerin satu lagi nih. Ada Nabila dari Elisa ya. Dan juga cerita-cerita uniknya kita. Di referensi menariknya ada persiapan album ya dari Andin. Yang kini juga rilis Jatuh Pelan. Wih, berarti jatuhnya ini pelan-pelan gitu ya. Atau mungkin sakit hatinya ini dibuat pelan-pelan gitu. Sampai nyilu rasanya nanti. Nah, ada penyanyi Andin merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan. Jadi hasil kolaborasi dengan basis setianya Agus Suagafung. Nah, Kristianto. Yang kini juga menjadi single terakhir sebelum album ke-9 Andin, Nah Sehidup Semusik. Ini juga dijadwalkan dirilis di tahun 2026 ya, di bulan Juni nanti. Nah, kalian bisa nantikan nih lagu-lagunya. Jadi di sini kolaborasi yang juga terbilang istimewa karena menjadi pertama kali Agus menulis lagu khusus untuk Andin. Wih, spesial nih ceritanya. Nah, maka dari itu ya, meski keduanya ini telah lama bekerja sama secara musikal, terkait dengan proses kreativitasnya ini juga berlangsung cepat. Nah, berkat kedekatan yang sudah terjalin lama gitu ya. Ya itu dia deh, agunya punya sohib gitu ya. Bisa mempercepat pekerjaan kita apapun itu gitu dengan secara profesional. Oke. Bisa dicontoh nih untuk kalian semuanya nih, kolaborasi kerjasama yang baik ya sama teman-temannya di sana. Dan juga lagu ini didampingi video musik yang diproduksi oleh rumah produksi Derai ya, sebagai pelengkap rangkaian rilisan menuju album Sehidupmu Semusik gitu. Kemudian di info lainnya ada Kafein rilis yang kali ini bertepatan sedang mesra-mesranya gitu. Wih. Ayo, siapa sekarang yang lagi mesra-mesraan nih hari weekendnya? Mesra sama keluarga, kemudian sama pasangannya juga ya, sama gebetannya. Tapi hati-hati ya mesranya gitu. Harus bisa kontrol diri deh kalian semuanya. Harus jadi pemuda yang sehat, oke? Jadi single terbarunya yang kali ini dirilis oleh Kafein yaitu Sedang Mesra-Mesranya. Nah, jadi sebagai fase kedua dari EP trilogi mereka. Nah, sebelumnya fase pertama ini dibuka dengan lagu Setangkai Bunga, kemudian yang bercerita tentang cinta jarak jauh, dijaga kepercayaan dan juga ketulusan gitu. Nah, melanjutkan cerita tersebut nih teman Pro 2 ya, Sedang Mesra-Mesranya di sini menggambarkan momen ketika dua insan ini berhasil melewati rintangan dan kini berada dalam fase hubungan yang lebih dekat dan hangat. Wih, menuju ke jenjang serius gitu. Siapa nih yang sudah hampir mau merit nih? Kalian ya? Oke, saya doakan deh. Mudah-mudahan lancar saja yang punya hajat gitu ya. Nanti atau tahun depan atau tahun sekarang gitu. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang langgeng gitu ya. Dan secara lirik nih, dan lagu ini terinspirasi dari observasi hubungan romantis di sekitar gitu. Dengan bahasa yang sederhana, kemudian melekat dengan emosional dan juga mudah dipahami gitu. Dari sisi musiknya lagu yang juga menonjolkan karakter vokal Cikin ini sebagai frontman baru dari Kafein ya. Dengan nuansa yang lebih intim gitu. Yuk kita bungkaskan dulu nih lagunya di Hits Indo kali ini. Yang teruntuk kalian yang sudah request tadi, makasih banyak deh. Nanti kita lanjut dengan debat-debat yang lain gitu. Dan juga Dian akan setia menemani kalian sampai pukul 15 waktu di Sabar nanti. Oke teman Pro 2.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: またく、またきりまたく、またかなんまたく、またまた。
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di santai siang kali ini kita lanjut ya, geser. Kalau tadi di lagu Indonya, kali ini di Manca, oke? Yang masih setia nih bersama dianya nih di Pro 2 FM, makasih banyak deh. Aktivitasnya benar-benar lancar, saya doakan. Kemudian rezekinya juga berkah selalu deh. Yang juga sekarang lagi ngantuk-ngantuknya gitu di jalan gitu. Nah, nah nyalain aja FM-nya di monitor kendaraan kalian nih, yang mungkin bisa menambah semangat deh perjalanan kalian nih, menikmati suasana weekend-nya. Oke, yuk kita tembangkan kembali nih, ada Taylor Swift untuk kalian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, di sini teman Pro2 yang juga kita iringi dengan informasi menarik terkait dengan kolaborasi G-Dragon dan juga aespa. Ini adalah sebuah kolaborasi Dragon dengan aespa dalam lagu Wida ya, dan menjadi salah satu momen paling mengejutkan gitu di industri K-musik K-pop ya. Tahun 2026, karena lagu ini juga resmi di tanggal 11 Mei 2026. Nah, jadi sebagai prarilis dari album penuh kedua aespa ini bertajuk Lemon. Nah, jadi kolaborasi ini dinilai sangat spesial ya, karena mempertemukan dua nama besar dari label berbeda, yang dimana juga secara musikal lagu ini mengusung genre hip-hop dance ya, dengan synth yang sangat berat gitu ya, synth bass dan hawk agresif. Jadi terdengar lebih gelap gitu dari karya aespa sebelumnya. Namun tetap mempertahankan identitas cyber futuristik dari khas grup tersebut gitu ya, teman Pro2. Dan G-Dragon ini menulis sebagian rapnya ini dengan menghadirkan nuansa liar dan juga eksperimental yang juga menyatu dengan energi aespanya. Jadi respon dari publik sendiri ini beragam. Banyak yang memuji chemistry keduanya, kemudian sebagai sebagian juga menganggap lagu ini terlalu eksperimental. Namun justru hal itu juga membuktikan bahwa Wida ini berhasil menciptakan sebuah dampak besar di kalangan penikmat musik K-pop. Gitu ya. Dan di sini sudah menit 15 ya, dari pukul 11 siang masih ditemani Pro2 FM di santai siangnya. Jadi teruntuk kalian semuanya yang masih berbaris di luar sana gitu ya. Silakan merapat deh ke musola atau masjid-masjid terdekat, atau mungkin yang ada di rumah ini sudah prepare gitu ya untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Karena nanti di menit 19 ya, kita akan kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Untuk kalian selamat menjelang sholat duhur. Kita berharap semua amal ibadah kita, kemudian aktivitas kita, rutinitas kita ya, diberikan keberkahan selalu, keselamatan selalu, kesuksesan selalu untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan juga jangan lepas ya, frekuensi kalian tetap setia selalu bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Selain kelemahan tubuh dan usia tua, ada bukti penting lain bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara. Bencana alam. Bumi selalu terancam bahaya dari luar angkasa. Meteor. Bencana seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Para ilmuwan percaya bahwa tumbukan meteor adalah penyebab punahnya dinosaurus. Meteor lain juga dapat menghujam bumi setiap saat. Dan pertanyaannya hanya satu, kapan?

0: Ancaman yang dapat datang setiap saat ini telah menjadi sumber inspirasi di balik pembuatan film-film Hollywood. Film Armageddon mengisahkan kehancuran mengerikan yang dapat terjadi akibat meteor kecil. Deep Impact juga menayangkan tema yang sama. Gelombang tsunami akibat jatuhnya meteor ke laut mampu menggulung seluruh kota. Skenario film ini bukanlah sekedar khayalan, sebab bumi kita memang selalu menghadapi beragam bahaya seperti ini. Jika kita bayangkan bumi sebesar apel, maka permukaannya yang kita tempati memiliki ketebalan kulit apel. Lapisan bumi tempat kita berpijak sangatlah tipis dan rapuh. Bahkan tumbukan kecil dari luar sudah cukup untuk merobeknya. Dan bahaya tidak hanya berasal dari langit, ia dapat muncul juga dari bawah kaki kita. Di bawah lapisan permukaan bumi tempat kita tinggal, terdapat magma bersuhu ribuan derajat. Terkadang magma ini keluar ke permukaan akibat gejolak gunung berapi. Kenyamanan bumi kita sungguh sangat bergantung padanya. Gunung yang indah meletus akibat tekanan vulkanik di bagian bawahnya. Tak ada cara untuk mencegah bencana ini. Tatanan yang indah, kota-kota megah yang dibangun manusia dengan bangganya, hancur dalam sesaat. Gempa bumi terjadi kira-kira setiap 2 menit. Namun, sebagian besarnya sangat lemah dan kita tidak dapat merasakannya. Tapi, jika Allah berkehendak, gempa hebat yang menggoncang seluruh bumi dapat saja terjadi, yang mengakhiri semua kehidupan dan menghancurkan segalanya. Faktanya, bumi sungguh rentan oleh gempa bumi, dengan jalur dan celah retakan pada lapisan tektonik. Orang umumnya berpikir bahwa kemajuan teknologi dan pelajaran dari pengalaman masa lalu mampu mencegah terjadinya bencana ini. Namun segala usaha untuk menghindarinya terkadang sia-sia belaka. Salah satu contoh nyata yang terjadi beberapa tahun lalu adalah bencana gempa bumi di Kobe, Jepang, tahun 1995. Jepang membangun Kobe dengan teknologi anti gempa. Namun, gempa meluluh lantakannya seolah dulunya dibangun dari kertas. Jepang telah menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian pembuatan perangkat pengantisipasi datangnya gempa. Namun yang satu ini tak mampu dideteksi. Gempa datang dari arah tak terduga. Bangunan yang mereka katakan tahan terhadap gempa bumi terhebat runtuh bagaikan serpihan kertas. Gempa bumi terkadang dapat menimbulkan bencana lain yang tak terduga. Gempa bumi di dasar laut dapat menimbulkan gelombang laut besar yang bernama tsunami. Gelombang ini mampu menghancurkan seluruh wilayah pantai. Dan kerusakannya dapat mencapai tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya. Tinggi gelombang rata-rata mencapai 30 meter. Dan ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Sepanjang sejarah, ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa akibat gelombang ini. Beberapa bahkan dapat melenyapkan kota-kota pesisir pantai. Peristiwa di atmosfer seperti angin topan dan badai juga seringkali terjadi. Angin ini kadangkala cukup kuat untuk memporak-porandakan rumah, gedung, pohon, tiang listrik, mobil, serta orang dan melemparkannya di udara. Manusia tak berdaya menghadapi daya rusak angin puyuh. kota modern dapat hancur setelah diterjang badai hebat. Perahu dan rumah mewah yang dibanggakan orang berubah menjadi tumpukan sampah. Hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan banjir yang dalam sekejap menghancurkan segala yang dilaluinya. Sepanjang sejarah, jutaan manusia meninggal akibat berbagai bencana semacam ini. Dan banyak lagi yang akan mengalaminya di kemudian hari. Dan kebanyakan mereka ini tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa hidup mereka akan berakhir demikian. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari bencana seperti ini, yang mengingatkan manusia akan kematian dan betapa sementaranya kehidupan dunia ini. Manusia harus memikirkan beragam bencana ini, agar sadar bahwa dunia ini tak sepatutnya dicintai secara berlebihan, sebab dunia bukanlah tempat hidup selamanya.
1: Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu. Dan teruntuk kalian semuanya yang sudah pada sholat nih, mulai kembali nih aktivitasnya. Boleh deh nikmati suasana weekend kalian, lanjut sampai hari Minggu besok gitu ya. Dan mudah-mudahan kebahagiaan disertai kalian semuanya, oke? Dan juga kita masih lanjut di lagu pemancanya yang mungkin masih tersisa di playlist kita. Ada Go juga dari Blackpink. Kemudian juga ada 5 Minutes yang dimana juga lagu ini terpopuler masih di tahun-tahun muda gitu ya. Tentu kalian ini cocok nih ya. Yang lagi nongkring bersama pasangannya. Wih, asik sekali. Oke, yuk kita lanjut. Kita mainkan kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Bruno Hits List.
1: Aegis Ming yang pastinya dari Bruno yang menjadi single penutup kita ya di jazz lagu hits mancanya. Jadi untuk kalian di Muda Kreatif satu lagi di pukul 12 jangan lewatkan gitu dengan referensi menarik kita. Oke, okay? Stay selalu bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oh!

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih menemani kalian ya di Santai Siang kali ini. Dan juga kita sudah masuk di sesi Muda Kreatif gitu. Seperti biasanya ya teman Pro 2, kita banyak-banyak skill gitu untuk mendapatkan tumbuh ekonomi sendiri gitu ya, alias menghasilkan cuan. Apalagi kita hanya bermodalkan suara saja. Wais. Karir dari skill public speaking. Ini sekali ngomong saja langsung cuan gitu. Langsung disawir-sawir gitu ya. Oke, yang pastinya di sini ada beberapa teknik yang mungkin bisa kalian tekuni nih. Jadi ini berbasis mulai bisnis, pendidikan sampai hiburan. Ini semua butuh orang yang jago speaking gitu. Nah, yang paling penting ini menarik perhatian dari para audiens ataupun juga para publik gitu ya. Ada beberapa potensi dibayar mahal gitu hanya untuk satu sesi berbicara saja. Karena kenapa, tak heran kalau banyak yang mulai dari mengasah kemampuan. Maka disinilah kita punya rasa penasaran gitu. Dan beberapa skill mungkin bisa dijadikan karir kita ya. Sekali ngomong ya mungkin bisa menjadi cuan. Oke, seperti apa nih lintas penjelasannya? Jangan kemana-mana deh, tune in terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sorry.
1: Jadi di sini ya teman Pro 2 untuk menjadi public speaking yang beken ya bagi kalian ini ada beberapa person yang mungkin bisa kalian ini tekuni gitu ya yang kita kuasai gitu. Mulai dari yang pertama ini public speaking speaker profesional. Jadi kalian ini bisa jadi public speaker profesional ini yang diundang ke seminar, workshop, kemudian juga acara besar lainnya gitu. Jadi potensi ini profesi ini cocok ya buat kalian semua yang suka berbagi ilmu atau pengalaman ke banyak orang. Nah, biasanya ini mereka menyampaikan topik tertentu sesuai keahlian atau enggak nih bisa soal motivasi bisnis gitu. Kemudian banyak perusahaan rela merogoh kocek demi mendapatkan pembincangan yang menginspirasi gitu. Selain itu juga kesempatan networking ini pasti akan terbuka lebar ya karena kalian semuanya ini bisa bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang gitu. Kemudian yang kedua ini macam-macamnya lagi ada MC atau juga host acara. Jadi kalau kalian ini suka suasana interaktif, kalian ini bisa jadi MC atau juga host. Nah, banyak yang juga membutuhkan profesi ini untuk berbagai acara. Karena mulai dari pernikahan, seminar, hingga juga event hiburan bisa kalian itu bawakan gitu ya. Dan tugasnya tidak hanya memandu acara, tapi harus bisa menjaga suasana tetap hidup dan seru. Nah, inilah ya salah satu dari person MC gitu. Bahkan kemampuan improvisasinya ini juga sangat penting loh. Karena biar acara tetap berjalan lancar, bukan hanya sekedar skill berbicara saja gitu, tapi harus membangkitkan suasana itu tetap bergerak atau juga hidup gitu ya. Kemudian apa lagi nih yang bisa kalian ini kuasai nih? Ada juga semisal trainer atau juga coach komunikasi gitu. Komunikasi ini adalah skill public speaking yang bisa kalian ini manfaatkan untuk jadi trainer atau juga coach. Seperti ini di job desk-nya sendiri, mereka adalah membantu orang yang meningkatkan kemampuan komunikasinya. Nah, biasanya ini trainer ya membuat acara pelatihnya ini untuk karyawan perusahaan, mahasiswa atau komunitas gitu ya. Jadi materi yang juga disampaikannya pun ini seputar teknik berbicara, prestasi hingga juga acara membangun kepercayaan diri gitu. Bahkan profesi ini ya teman Pro 2 punya banyak dampak besar karena kita ini bisa membantu orang berkembang gitu, berkebutuhan.

0: kebutuhan pelatihan komunikasinya ini sekarang juga bisa meningkatkan di dunia kerja gitu. Nah, semakin berpengalaman kalian ini berbicara atau sebagai trainer, maka semakin tinggi tarif yang bisa kalian ini tawarkan gitu. Banyak, banyak sekali nih trainer sukses yang punya kelas sendiri dan juga menghasilkan pendapatan pasif gitu ya. Pasti kalian itu kenal ya dengan trainer atau juga suit komunikasi. Oke, masih ada lagi nih beberapa macam ya public speaking ini yang mungkin bisa kalian ini tekuni menjadi skill kalian untuk mendapatkan cuan gitu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: Nah, jadi person yang keempat ini ada konten kreator berbasis video. Jadi kalian ini bisa berbagi konten kreator. Juga kemampuan kalian ini berbicara ya dalam hal yang sangat penting. Ini di YouTube, TikTok, atau Instagram ya. Jadi membuka peluang besar bagi kalian semuanya nih yang pede ya tampil di depan kamera. Adapun kalian ini bisa membuat konten sesuai soal edukasi, hiburan, atau berbagai pengalaman pribadi. Nah, semakin menarik cara kalian ini menyampaikan pesan, maka peluang konten kalian ini bisa viral ya, juga semakin besar gitu. Public speaking ini juga membantumu bisa tampil lebih natural lah. Jadi engaging di depan audiens ini merupakan multi talent kalian. Nah, selain itu juga kalian bisa membangun personal branding yang kuat ya lewat konten. Bahkan bisa penghasilan kalian ini insist dan juga endorsement ya, atau kerja sama brand. Nah, banyak konten kreator nih yang sukses menjadi profesi ini sebagai sumber penghasilan utama. Nah, kalian ini bisa cobakan sekarang, banyak nih ya yang sudah mengedukasi atau juga tampil di YouTube, TikTok ini sebagai konten kreator gitu. Dan ini juga bisa menghasilkan cuan sangat luar biasa gitu ya. Jadi modalnya kalian ini bondo nekat gitu ya, dengan pengalaman yang kuat atau pengetahuan yang mungkin bisa menunjang ya prestasi kalian ini di YouTube. Jadinya bisa menjadi YouTuber gitu. Nah, bisa jadi. Karena ini juga menjadi peluang usaha kalian di rumah gitu. Atau mungkin yang suka dengan IT, ngotak-ngatik gitu. Atau gigit kalian biar tidak hanya lihat YouTube biasa saja, TikTok, kemudian Instagram biasa gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatnya gitu, teman Bro 2. Oke, Bunga Cita Lestari ini ada dari hati. Kemudian nanti kita susul dengan Jamil Miller ya. Jadi pastikan stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: Ide kreatif yang terakhir ini menjadi public speaking ini adalah sales atau juga business development ya. Jadi di sini karir di bidang sales atau juga business development ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi ya teman Pro 2. Jadi kalian ini bisa meyakinkan calon klien biar tertarik ya dengan produk atau jasa kalian. Nah, atau menawarkan barang atau jasa gitu ya. Jadi public speaking ini membuat kita ini menyampaikan value ini dengan sangat jelas gitu dan juga persuasif. Bahkan kemampuan berbicara di situasi dan kondisi apapun ini sangat dibutuhkan gitu untuk memikat kebutuhan klien yang diperlukan gitu. Semakin jago cara kalian ini berkomunikasi, maka semakin besar pula peluang closing deal ini yang menjadi profesi menawarkan bonus atau juga komisi besar, bahkan melebihi gaji pokok. Cocok nih ya untuk kalian-kalian semuanya atau yang suka tantangan dalam kejar target. Dari berbagai pilihan karir tadi, maka jelas ya. Kalau skill public speaking ini punya nilai yang sangat tinggi dan kalian ini bukan hanya cuma bikin PD saja, tapi membuka banyak peluang kerja untuk membayar segala sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan gitu. Bahkan semua profesi ini bisa kalian mulai sekarang ya dengan latihan yang konsisten. Tidak harus langsung jago karena ini penuh tahapan gitu. Yang penting kalian berani saja untuk mencoba terus belajar gitu. Perlahan nanti bakat atau kemampuan kalian ini kan menonjol gitu. Dari seiring berkembangnya waktu akan berkembang. Nah, dengan matang penuh kegiatan yang positif gitu ya untuk menghasilkan cuang, salah satunya dengan mengandalkan public speaking gitu dengan pilihan yang sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya teman Pro 2. Oke. Yang pastinya jangan lewatkan nanti di pukul 13 kita akan melewati perjalanan dengan beberapa informasi-informasi dunia olahraga. Dan stay tune kalian ini bersama Pro 2 FM teman terbaik kita ya. Selalu saya harapkan untuk kalian semuanya oke. Yang beraktivitas siang harinya boleh nyantai di rumah saja.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Sebilang 4,62 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan untuk informasi dunia olahraga terupdate kali ini yang nantinya bakal kali ini dengarkan ya, ada beberapa informasi ya terkait persiapan Pamekasan siap hadapi persaingan ketat di grup 0 ya, putaran Liga 4. Kemudian penyebab pertahanan Madura United ini mudah ditembus saat dihadapi Bhayangkara FC. Dan nanti juga dilanjut dengan informasi berikutnya adalah hidupkan atmosfer sepak bola ASK PSSI Sampang ini gelar turnamen U40. Jadi informasi terakhir juga menjadi informasi penutup, ada Pasi Sumenep ini kirim 18 atlet andalan ke Kejurnas Atletik Bitrairian Open ya. Informasi selengkapnya nanti kalian bisa ikuti selama 1 jam ya, sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Stay terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman perdua, kita akan mulai dengan informasi yang pertama nih tentang Persepam Pamekasan ini siap hadapi persaingan ketat di grup O putaran Liga 4 ya. Jadi peta persaingan Persepam Pamekasan ini di putaran nasional Liga 4 Indonesia ini mulai terpetakan ya. Jadi tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini dipastikan tergabung dalam grup O bersama tiga tim tangguh yang juga mewakili kekuatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Di mana di grup tersebut ya teman peru dua, Persepam akan menghadapi dengan Persiko Kota Sorong peraih juara Liga 4 Papua Barat. Yang di mana Persak Kebumen runner up Liga 4 Jawa Tengah dan juga Persik Puncak Kartens runner up 4 Papua Tengah. Menghadapi hasil undian, pelatih Persepam Anis Fuad meminta anak asuhnya ini untuk tidak jumawa. Jadi Anis juga menilai komposisi lawan di grup O ini membuktikan bahwa setiap tim memiliki kualitas yang merata, status juara dan juga runner up di tingkat regional menjadi sinyal bahwa Persepam tidak memiliki ruang untuk lengah sedikit pun ya selama fase nasional berlangsung. Dan saat ini manajemen dan juga tim pelatih fokus mematangkan Persepam mulai dari menjaga kondisi fisik pemain hingga melakukan analisis mendalam terhadap karakter pemain lawan. Disiplin taktik menjadi kunci utama yang ditetapkan kepada para pemain sejak laga perdana. Nanti kita akan geser informasi selanjutnya masih di dunia olahraga ya bersama Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan.

0: Kesehatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Kita tarik kembali ya teman Pro 2 di dunia olahraga kita. Di sini ada performa Madura United yang juga memperkuat sektor pertahanan di sisa musim Super League. Banyak membantu Laskar Sapi Kerap untuk meraih poin. Dari 6 pertandingan, Madura United berhasil meraih 12 poin yang sementara mengantarkan Laskar Sapi Kerap ini keluar dari zona degradasi. Namun kuatnya pertahanan Madura United masih meninggalkan celah yang juga mampu dimanfaatkan oleh tim lawan seperti Bayangkara FC di pertandingan sebelumnya. Jadi Madura United ini menelan kekalahan 3-1 setelah mendapatkan tekanan hebat dari Bayangkara FC di pertandingan tersebut. Jadi karakter Madura United Rahmat Basuki ini mengatakan di pertandingan melawan Bayangkara FC lalu ini kondisi di luar prediksi membuat kekuatan tim ini berkurang. Keluarnya Irana Junior yang juga menjadi otak serangan Madura United karena cedera membuat intensitas serangan lawan semakin meningkat sehingga membuat lini pertahanan kewalahan dan juga kemasukan 3 gol.
2: Kita kehilangan pemain terlalu cepat. Kita kehilangan pemain yang bisa mengatur ritme permainan. Saya sudah prediksi bahwa tinggal menunggu waktu Bayangkara untuk bisa mencetak gol sekuat apapun kita bertahan karena saya melihat intensitas serangan Bayangkara sangat luar biasa. Mereka mencoba variasi dari berbagai sektor hingga akhirnya gol pertama itu datang dan gol pertama itu yang mengubah permainan sampai peluit panjang berbunyi.
1: Upaya untuk memperkecil kedudukan dilakukan oleh Madura United di laga tersebut, namun bermain lebih terbuka membuat celah di lini pertahanan Madura United yang dimanfaatkan oleh lawan untuk memperbesar kedudukan. Jelang menghadapi PSIM Yogyakarta, kelemahan tersebut menjadi bahan evaluasi agar bisa meraih kemenangan. Dan Madura United ini membutuhkan satu kali kemenangan untuk pertahanannya di Super League dari dua sisi laga musim ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Breathe out.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2, kita lanjut kembali ya dengan informasi dunia olahraga. Jadi di sini hidup atmosfer sepak bola ASKA PSSI Sampang gelar turnamen U40. Jadi semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games turnamen U40 bersama kehadiran legend Persebaya All Star dan mantan pemain timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 ini berlangsung di Sampang Sport Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKA PSSI Sampang, Muhammad Iqbal Fatoni Farhan, menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan dari semangat senior hingga pemain muda.
2: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10, U12, 13, 15, 17 sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di.
1: Turnamen U40 menjadi semangat spesial lah dengan kehadiran para legend Persebaya All Star, kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Para pemain legend memberikan penampilan dengan strategi yang masih memukau penonton, tidak hanya hadir sebagai orang olahraga yang menghibur, tetapi juga menjadi gebrakan dalam menghidupkan gairah dan juga atmosfer sepak bola. Diharapkan sejak para legenda yang pernah membela timnas dan juga atmosfer sepak bola Indonesia ini di lapangan SSC, akhirnya lahir bintang-bintang baru dari Sampang setelah turnamen U40 usai. PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetensi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat dibutuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang.

0: Pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
2: Update informasi terakhir di dunia olahraga ya teman Brodua di sini terkait ala pengurus Persatuan Atlet Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb ini memberangkatkan 18 atlet terbaiknya menuju Blitar guna berlaga dalam kejuaraan nasional atau kejurnas lapis kukus Blitarian Open 3. Dan kompetisi bergengsi ini di tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada 15 sampai 17 Mei 2026 di Stadion Gelora Panataran Blitar. Kontingen Sumeneb akan bersaing di berbagai nomor lari dan juga lapangan. Sektor lari diperkuat oleh Hafifah Anggun 80 meter, Favian Dava 100 meter hingga Nafisa Adelia yang turun di nomor jarak jauh 3.000 meter. Sementara itu untuk nomor lempar PASI Sumeneb mengandalkan Aisyah Sakira pada lempar cakram dan Asmi Bakitah di nomor lempar lembing. Ketua PASI Sumeneb AHBD Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai lapangan, tahapan, dan juga evaluasi performa sebelumnya. Bahkan para atlet telah menjalani program latihan rutin dan juga intensif demi mencapai target podium pada kejurnas kali ini.
3: Ya, semua pemula dan ini saya persiapkan untuk kader-kader daripada kakak-kakaknya, seniornya. Saya khawatir senior ini sudah menghilang, tidak ada gantinya. Makanya Blitar Open ini ajang yang saya maksimalkan untuk persiapan pengganti dari seniornya. Mudah-mudahan anak betah gitu loh, betah di latihan di PASI. Makanya event yang sekalipun memakai tenaga dan dana yang agak besar ini saya ikuti gitu.
2: Mujib optimis para atlet mampu memberikan persaingan sengit mengingat persiapan fisik dan juga teknik yang telah dimatangkan selama beberapa bulan terakhir. Keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi sarana ukur kemampuan bagi atlet muda Sumeneb di kancah nasional. Dan itu tadi keseluruhan ya informasi dunia olahraga yang kami updatekan di Pro 2 FM. Jangan lewatkan Senin sampai Sabtu kami akan hadirkan seperti biasanya di pukul 13, oke? Dan lanjut kita untuk segmen selanjutnya seperti biasanya nantinya di Indotop 20 Indonesia yang pastinya setiap weekend kalian selalu kami kemaskan, oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita dilanjutkan di segmen seperti biasanya ya, di Indo Top 20 Indonesia. Kali ini kita akan mulai dari urutan ke-20. Dan kira-kira jagoan kalian itu sudah berada di tingkat berapa ya? Kalau dari kemarin itu masih di tingkat paling rendah, siapa tahu nih kita sudah naik peringkat. Yuk kita langsung saja cekidot dari urutan ke-20 sampai ke-16.
1: 20.

Nah, dari posisi ke-20 tadi ya teman Pro 2, kita ternyata ditemani sama lagunya Malu-Malu dari Dia Idakus ya. Kemudian di posisi 19 sendiri ada Keliling ya dari Farel Hilal, dan juga disusul di posisi 18 ini Sedia Aku Sebelum Hujan.

10.

0: Di urutan mereka-mereka teman perdua diisi posisi ke-16 ada Raim ya, Bersenja Gurau. Kemudian tadi di posisi ke-15 Cinta Kita ada Topati ya. Kemudian lanjut di posisi ke-14 ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Kemudian di posisi ke-12 ke-13 ya, ada Gia Indrawari gitu dengan 1000 kali. Wih, keren. Kemudian lanjut di posisi ke-12 ada Teganya Kau dari Haliodra, dan juga di posisi 11 ada Sabrina Leonor. Ini banyak lagu yang suka gitu, bahkan request juga. Oke, di posisi 10 barusan ada lagu yang seru dan juga menggeliti gitu ya, mengajak kalian ini tetap selalu bersemangat di posisi apa saja gitu, dan dirasa apa saja. Oke, kita lanjut di posisi ke-9 dan juga di posisi berikutnya, juga di posisi 8 ada siapa kira-kira? Yuk, cekidot saja.
1: 9

0: Oke guys, kita langsung saja cekidot di posisi ketujuh. Ternyata satu lagi diisi oleh kota ini tak sama tanpamu gitu ya, dari Nadif Basalamah. Kemudian nanti di posisi ke-16 ada yang sempurnanya aku, dan lanjut di posisi ke-5 ada kemarilah tenang dari Mahalani ya. Dan juga di posisi ke-4 ada musim semusim dari Topati. Wis, seperti apa lagunya? Yuk kita dengerin sama-sama lagi nih.
1: 7

0: Oke, kita lanjut saja di posisi ketiga dan juga diduduki oleh siapa ya kira-kira di posisi kedua dan juga lanjut di posisi pertama jagoan kalian. Dan akhirnya juga Dian undur pamit dari kalian semuanya. Nantinya kita akan ditemani sama Kak Sandrinya, oke? Jangan kemana-mana. Cun terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, sampai jumpa kembali.
1: Tiga.

0: ketemu lagi Indotop 20 Pro 2 FM Sumenep minggu depan.
1: Hah? Ongkir gratis? Pengiriman luar negeri? Kacamata, tas, sepatu, sendal, aduh, murah produk luar negeri ini. Aku mau yang ini, satu. Sepatu satu, tas satu. Wow, barang luar, harga dalam, bisa bergaya mewah kalau seperti ini.
2: Berikan ruang untuk masa depan bangsa.
1: Gak jadi deh belanjanya. Ntar siapa lagi yang beli barang produk dalam negeri? Aku gak boleh tergoda dengan godaan harga murah, gratis ongkir. Mari mulai sekarang cintai produk dalam negeri. Bantu UMKM dan perekonomian di Indonesia. Sadar-sadar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3, 2, 1.
1: Rodua Top 20 Countdown.
2: Selamat kemana mana dari Purdua FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia welcome back lagi bareng Santri sore ini teman Purdua di Top 20 Countdown. Dan Santri mau ngajak kalian untuk dengerin 20 tanggal lagu satu jam ke depan ya, kita ke lagu mancanegara teman Purdua. Dan Santri nanti juga akan spill ya deretan-deretan tanggal lagu dari minggu kemarin dan hari ini teman Purdua. Oke, kita ke nomor 20 dulu. Lagunya dari Blackpink, Go.
1: Number 20.

Raspio di posisi 18 teman bro, ada Medicine Beat dengan lagunya Better Sweet teman bro. Dua ini lagu ini menjadi lagu yang sendiri ya, meskipun cewek gitu ya, tapi kalau dibuat

0: number 16.
1: Kalau number 16 teman berdua ada Harry Styles ya dengan lagunya Aperture yang kalau minggu kemarin itu menduduki posisi ke-10 teman berdua. Jadi ini turun peringkat ya dan sekarang posisi ke-16.

ya di posisi ke 12. Ini ada lagunya dari Sabrina Carpenter, teman berdua, dengan judul lagu Tears ya. Minggu kemarin ini menduduki posisi ke 14, jadi dia naik 2 tingkat, teman berdua ya. Sekarang menduduki posisi ke 12.

Dan di posisi ke-10 teman perdua ini ada Kehlani ya. Kehlani ini minggu kemarin itu masih tetap ya, enggak ada perubahan sama dengan minggu hari ini. Masih di posisi ke-10 dengan lagunya Fall D. Dan ini bisa dikatakan Kehlani ini teman berdua dinaungi oleh salah satu label ya, yang dimana namanya ini label terkenal ya, Kehlani dengan Atlantic Record Group teman berdua. Ini masuk ke single dari Kehlani, Fall D.

0: ada lagunya Ray. Ini Ray menduduki posisi ke-6 teman Bro 2. Kalau
1: sama ya.
0: Minggu kemarin ini juga menduduki posisi ke-6. Jadi enggak ada perubahan sama sekali ya dengan lagunya We Are Is My Husband teman Bro 2.

0: It's number five.
1: Number five dengan lagunya Olivia Dean, Maya ini teman pro dua yang ini lagu apa ya, bisa dikatakan lagu yang sangat cool banget buat para penyanyi musik dunia teman pro dua, karena lagu dari Olivia Dean, My Anatomy, ini teman pro dua dinongi oleh label ini ya, PLG Capital teman pro dua, dan ini masuk ke album The Art of Loving.

di posisi keempat sama berdua ada lagunya Toxic dengan Alphabet. Ini juga sama minggu kemarin menduduki posisi keempat ya. Kita dengerin sama-sama yuk.

Oke, di posisi ketiga teman berdua sebelum kita ke puncak klasemen. Puncak klasemen. Ini ada lagu dari Hantrik ya, ada AJ, ada Audrey Nuna, Remy. Ini dengan lagunya Golden teman berdua yang dinaungi oleh labelnya Republic Record teman berdua. Ini menduduki posisi ketiga.

dengan lagunya Eternity 92 ini menduduki posisi kedua untuk minggu ini. Kalau minggu kemarin Alex Warren ini masih juga di posisi kedua dan masuk ke album The Life of a Showgirl. Kalau albumnya itu atau labelnya itu ada di naungi Taylor Swift 92.

0: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Produa Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
4: Selamat kemana Maria dari Produa FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Produa, santai sapa dulu ya dengan kata selamat. Karena selamat ini semoga kita selalu diberi keselamatan. Entah itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita ya. Semuanya selamat. Amin. Rabbal Alamin. Resensi buku, Sandri mau ngajak kalian untuk dengerin buku The Great Gatsby, teman Pro 2. Ini novel karya F. Scott Fitzgerald ya, yang diakui sebagai salah satu karya sastra terbaik Amerika, teman Pro 2. Jadi novel ini menariknya karena mengangkat kenyataan pahit kehidupan dengan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan, teman berdua. Ya itu dulu, nanti satu jam depan deh saya tinggal ajak kalian di resi buku bareng buku The Great Gatsby.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Prodia Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Nah, jadi teman Prodia, The Great Gatsby ini ya, novel ini teman Prodia, mungkin kurang disukai generasi muda seperti sekarang karena berakhir dengan kisah yang menyedihkan. Nah, padahal kebanyakan anak muda saat ini sudah terbiasa ya dengan cerita yang selalu berakhir bahagia, sehingga tanpa sadar mendorong mereka untuk menghindari kenyataan buruk, kondisi yang dikenal sebagai ekskapisme. Nah, ekskapisme ini menjadi masalah serius teman pro di kalangan anak muda ya. Ketika menghadapi tekanan hidup, banyak yang memilih seperti melarikan diri gitu ya, bahkan hingga menyakiti diri sendiri. Padahal melalui tokoh Nick Carraway ini, novel The Great Gatsby justru mengajarkan sebaliknya teman pro, bahwa seberat apapun beban kehidupan, kita harus terus melangkah maju ya, dan menghadapi kenyataan apa adanya. Dan Sandi juga mau ngebahas kisah di balik The Great Gatsby ini teman perdua. Oke? Jadi gini. Kenyataannya atau kisahnya, Fitzgerald menulis novel ini itu berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri teman perdua. Seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersimpan dalam hatinya ya. Dan kisahnya sederhana namun universal. Seorang pemuda miskin yang jatuh cinta pada wanita bangsawan, dipisahkan oleh perbedaan status, lalu dipertemukan kembali. Nah, yang membuat novel ini berbeda dari kisah cinta klasik lainnya teman perdua, di akhir ceritanya yang tragis, jauh dari ekspektasi pembaca yang biasanya mengharapkan akhir bahagia. Itu ya perbedaan dari kisah di resensi buku kali ini, salah satu novel The Great Gatsby teman perdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Esensi Buku Pro 2 Sumenep, your audio highlight book.
1: Di esensi kali ini, kita akan membaca karya F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. The Great Gatsby, ini adalah novel yang menggambarkan kehidupan mewah dan kebobrokan moral masyarakat Amerika pada era Roaring Twenties. Dikisahkan melalui sudut pandang Nick Carraway, seorang penulis yang baru saja pindah ke Westlake, Long Island. Cerita ini berfokus pada misteri dan ambisi dari Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal dengan pesta-pesta megahnya dan obsesinya terhadap Daisy Bahanan, cinta lamanya. Fitzgerald dengan brilliant mengeksplorasi tema cinta, cita-cita, dan kegagalan American Dream. Gatsby dengan segala kemewahannya merupakan simbol dari ambisi yang tak terpuaskan dan realitas pahit di balik kesuksesan. Melalui interaksi antara Gatsby, Daisy, dan suaminya Tom Buchanan, Fitzgerald menyampaikan kritik tajam terhadap masyarakat kelas atas yang hedonistik dan juga materialistik. Gaya penulisan Fitzgerald yang puitis dan penuh imaji menciptakan suasana yang atmosferis, membawa pembaca ke dalam dunia glamor dan kesedihan. Karakter-karakter dalam novel ini, meski hidup dalam kemewahan, seringkali terjebak dalam kekosongan emosional, menciptakan kontras yang mencolok antara penampilan luar dan kehidupan batin mereka. Novel ini juga menyentuh isu ras dan kelas sosial, menggambarkan bagaimana latar belakang mempengaruhi hubungan antar karakter. Nick sebagai narator yang jujur namun terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan, memberikan perspektif unik tentang keinginan dan kesedihan yang dialami oleh Gatsby dan orang-orang di sekitarnya. Secara keseluruhan, The Great Gatsby adalah sebuah karya sastra yang mendalam dan menggugah untuk mengajak pembaca merenungkan makna cinta, ambisi, dan kegagalan dalam pencarian kebahagiaan. Novel ini tidak hanya merefleksikan zamannya, tetapi juga menjadi klasik yang terus relevan hingga hari ini, menjadikannya bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami kompleksitas manusia dan masyarakat. Kenapa sih kita harus membaca The Great Gatsby? Ya, karena novel ini menyajikan analisis tajam terhadap masyarakat Amerika pada tahun 1920-an, mengeksplorasi tema-tema seperti materialisme, kesenjangan sosial, dan kemewahan yang kosong. Pembaca karya ini membantu kita memahami bagaimana ambisi dan impian dapat berdampak pada kehidupan individu masyarakat. Karakter-karakter dalam novel ini, terutama Jay Gatsby dan Daisy Buchanan, ini adalah contoh menarik dari ambisi dan keinginan. Mereka menggambarkan kerumitan hubungan manusia, sehingga pembaca dapat merenungkan cinta, kehilangan, dan kekecewaan dalam hidup mereka sendiri. Fitzgerald dikenal dengan gaya penulisannya yang puitis dan penuh imaji. Deskripsi yang kaya dan simbolisme yang dalam membuat membaca novel ini menjadi pengalaman yang estetis dan juga menggugah pikiran. Meskipun berlatar belakang zaman yang berbeda, tema cinta, kehilangan, dan pencarian identitas tetap relevan hingga kini. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari kebahagiaan dan pencapaian dalam hidup. The Great Gatsby menggambarkan ambivalensi terhadap American Dream. Ideal bahwa siapapun bisa mencapai kesuksesan melalui kerja keras. Novel ini menunjukkan sisi gelap dari cita-cita tersebut, menggugah pemikiran tentang realitas yang seringkali tidak sesuai harapan. Dan sebagai salah satu karya sastra terbesar abad ke-20, novel ini telah mempengaruhi banyak penulis dan karya seni lainnya loh. Memahami The Great Gatsby memberikan konteks yang lebih dalam terhadap banyak referensi budaya dan sastra modern. Membaca The Great Gatsby bukan hanya tentang menikmati cerita, tapi juga tentang memperluas wawasan kita mengenai kehidupan dan masyarakat. Novel ini adalah karya yang menantang untuk kita berpikir lebih dalam dan merenungkan nilai-nilai yang kita pegang. Tertarik untuk membaca The Great Gatsby? Selamat membaca!
0: Sudah baca buku apa hari ini?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produer Resensi. Resensi bukumu ada di sini.

Oke, kita bahas lagi teman berdua ya. Tadi kan kisahnya ini dari kegayaan menuju tragedi teman berdua. Jadi selama 5 tahun bekerja bersama dan Kodi ya, terus sama Dia Gatsby ini menjalani berbagai peran dari pelayanan hingga sekretaris pribadi gitu. Jadi kekayaan yang ada di dalam ceritanya ini teman berdua digunakan untuk satu tujuan, mendapatkan kembali Daisy. Daisy ini salah satu pemeran di buku ini teman berdua. Oke. Terus lagi kita ngebahas kisahnya sudah, juga dari kayak menuju tragedi sudah. Nah, ini di novel ini teman berdua kesimpulannya gitu ya, The Great Gatsby ini bukan sekedar kisah cinta tragis antara Gatsby dan juga Daisy. Bahkan novel ini menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam tentang kenyataan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi singkatnya, novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu adil dan tidak selalu berakhir bahagia, tetapi justru disitulah letak kekuatan sejati manusia, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri dan melanjutkan hidup meski segalanya terasa gelap. Jadi kita ya, tentang resensi buku The Gatsby minggu ini teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan di resensi buku selanjutnya.

0: Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar, sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.
1: Oke, teman perdua, saatnya kita ikuti dulu ya pengajian Morotal Surah An-Nisa ayat 26 sampai dengan ayat 33. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan teman perdua untuk azan Maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian barat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: شَهِيدًا.
1: Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sadaqah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
8: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 dari Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini teman Pro 2 di Sore Ceria. Kita di jam 18.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya kita di acara Jam Belajar. Dan sekarang Jam Belajar Bahasa Arab teman Pro. Tapi sebelum ke Jam Belajar Bahasa Arab, Sandri mau ngajak kalian untuk mengenal, mengetahui tentang fakta dan keunikan di Arab. Salah satunya mengenal kuliner Timur Tengah yang kaya rempah.

Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk mengenal kuliner Timur Tengah yang kaya rempah teman Pro 2. Jadi kita jalan-jalan dulu ya ke Arab Saudi, tepatnya ke Timur Tengah yang dikenal karena cita rasanya yang kuat dan penggunaan rempah-rempah yang melimpah seperti kayu manis, kapulaga dan lain sebagainya teman Pro 2. Nah, hidangan ini dari kawasan ini itu dipengaruhi oleh budaya Persia, Turki dan juga Arab teman Pro 2, sehingga menghasilkan tradisi

memasak yang sangat kaya dan juga beragam. Hidangan populernya, tiga hidangan Timur Tengah yang paling dikenal di dunia adalah kebab. Siapa sih yang gak kenal? Siapa yang gak pernah nyicipin? Pernah sandri yakin tuh. Apalagi sandri ya. Wah, tujuan. Jadi ada nasi mandi juga. Nasi mandi ini nasi berempah yang dimasak bersama ayam atau kambing ya. Dan humus pasta kacang Arab dengan minyak zaitun. Jadi ketiganya ini sudah digemari di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Dan menariknya, kuliner Timur Tengah ini memiliki banyak kemiripan dengan masakan Indonesia karena keduanya itu teman berdua sama-sama kaya rempah. Ya, kebab yang mirip dengan sate, terus nasi mandi mirip dengan nasi kebuli, terus lagi humus ini mirip dengan bumbu kacang. Ya, kemiripan ini bukan kebetulan teman berdua, melainkan hasil dari jalur perdagangan rempah di masa lalu yang mempertemukan dua budaya kuliner yang kaya ini, teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: Oke, teman Pro 2 ya, kita ikuti dulu. Ini ada jam belajar bahasa Arab teman Pro 2. Untuk kita ketahui ya, jadi buat para teman Pro 2 yang udah paham tentang belajar bahasa Arab ya, karena hari ini susahnya ya, kalau ini susah minta ampun pasti ya. Oke, Sandri cari dulu teman Pro 2 tentang jam belajar bahasa Arab nih ya, karena ini pelajaran yang sangat begitu zuzah teman Pro 2. Tapi sebelum itu Sandri mau kasih lagu dulu sebelum Sandri muter untuk jam belajar malam ini bahasa Arab.

0: Oke, teman berdua, kita ikuti dulu ya untuk jam belajar hari ini. Karena untuk hari Sabtu ya, 16 Mei 2026, setiap hari Sabtu itu kita akan belajar bahasa Arab, teman berdua. Kita dengerin sama-sama ya. Yuk, gas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang harful jar, kata penghubung dalam bahasa Arab, yang sekaligus mengubah harkat isim menjadi majrur atau berharokat kasroh. Berikut adalah huruf jar yang umum digunakan. Yang pertama, kata min, yang memiliki arti dari, sebagian, dan diantara. Contohnya, nazalal matoru minas samai. Nazalal matoru minas samai. Hujan turun dari langit. Kata penghubung yang kedua yaitu ila, yang memiliki arti ke dan kepada. Contohnya, ana dhahibun ilal jami'ati. Ana dhahibun ilal jami'ati. Saya pergi ke kampus. Kata penghubung yang ketiga yaitu an, yang memiliki arti dari dan tentang. Yanzilul jundi anil hisani. Yanzilul jundi anil hisani. Tentara itu turun dari kuda. Kata penghubung yang selanjutnya yaitu kata ala, yang memiliki arti di atas atau juga atas. Yasqutu ath-thamaru 'alal ardi. Yasqutu ath-thamaru 'alal ardi. Buah itu jatuh di atas bumi. Ada juga contoh lain, al-kitabu 'alal maktab. Al-kitabu 'alal maktab. Kitab itu di atas meja. Kata penghubung yang selanjutnya adalah kata fi, yang bermakna di dalam, pada, dan di. Kitabi fil haqibati. Kitabi fil haqibati. Kitabku di dalam tas. Kata penghubung yang selanjutnya, bi awil ba. Bi aw al ba, yang artinya dengan, di, dan juga oleh. Qasartul fakihata bisikini. Qasartul fakihata bisikini. Saya mengupas buah-buahan dengan pisau. Li au alam. Li au alam, memiliki arti milik, untuk, dan bagi. Al jaizatu lisabiki. Al jaizatu lisabiki. Hadiah itu bagi pemenang. Kata penghubung yang selanjutnya, harfu ka awil al-kaf. Aka awil al-kaf. Yang memiliki arti seperti atau sebagai. Anti kalwardi. Anti kalwardi. Kamu perempuan seperti bunga mawar. Kata penghubung yang selanjutnya, rubbah, yang memiliki arti banyak atau sedikit. Rubbah rojulin karimin. Rubbah rojulin karimin. Banyak laki-laki mulia. Huruf jar yang selanjutnya, yang merupakan huruf jar yang terakhir yang sering dipakai, yaitu hatta, yang memiliki arti sampai atau hingga. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Saya makan ikan hingga kepalanya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan dan bisa dipelajari, semoga mudah diingat. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan untuk jam belajar malam ini tentang bahasa Arab bermanfaat dan menambah pahala juga untuk yang memberi pelajaran dan untuk yang belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke teman berdua, sesaat lagi jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat, Sandri akan menuju ke RRI Pro 2 Jember untuk mengikuti musik live chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

Presiden Prabowo mengajak pengusaha menjadi bagian dari Indonesia Incorporate. Informasi yang kedua, libur panjang pengunjung Ragunan diprediksi tembus 120 ribu orang. Informasi yang terakhir adalah banjir Sukodono jadi alarm cuaca ekstrim di Lumajang, Temang Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman berdua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporate yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan juga keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia Incorporate merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Teman berdua, informasi yang kedua, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120 ribu orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyu Di Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per hari. Dan menurut Wahyudi, jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam. Meski cuaca mendung sejak pagi hingga siang hari, jumlah pengunjung sudah mencapai 25 ribu orang atau melonjak sekitar 75% dibanding hari Sabtu biasa. Informasi yang terakhir, banjir luapan menerjang pemukiman warga di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jumat dini hari 15 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi di tengah musim kemarau itu menjadi peringatan meningkatnya ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Gunung Semeru sejak Kamis malam 14 Mei 2026 menyebabkan debit sungai meningkat drastis hingga meluap ke permukiman warga di sepanjang aliran sungai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Is Nugroho, menyebut peristiwa tersebut sebagai anomali cuaca yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Siap.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

Ya, 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Biar kabarmu kabar dari Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, Pro 2 FM RRI Sumenep, dan juga Pro 2 FM RRI Madiun dan Jember tentunya ya. Apa kabar? Semoga kabar kalian malam hari ini selalu happy, mood kalian juga sedang baik, teman Pro 2, sehingga kita bisa senang bareng, bisa bergembira bareng. Tentunya gak enak banget kalau live streaming gak pakai kacamata, pakai dulu lah. Asik, tambah ganteng bos ya. Akhirnya kalau gitu teman Pro 2, malam hari ini kita bakalan ngobrol ya bareng sama salah satu penyanyi muda asal kota yang saya banggakan ini, kota Jember, teman Pro 2. Dia adalah Cindy Kalista ya. Tetapi dia masih perjalanan, teman Pro 2, macet biasalah ya. Jember ini pas hari Sabtu udah kayak metropolitan banget, teman Pro 2. Udah kayak Jakarta banget, Jakarta gitu ya. Gimana sih ngomongnya anak-anak sekarang ngomongnya? Jakarta. Kurang lebih seperti itulah ya. Tapi tenang aja, entar lagi kita bakalan ngobrol bareng sama Cindy. Tadi udah aku puterin juga untuk apa namanya? Untuk single perdana dari Cindy, teman Pro 2, gimana? Keren ya? Nanti kita bakal ulik, kita bakal ulas, teman Pro 2, sampai tuntas, tas. Untuk kamu semuanya, teman Pro 2, yang pengen tanya-tanya sama Cindy, langsung aja kamu bisa komentarin YouTube dari Pro 2, YouTube-nya RRI Jember, teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 gitu ya. Wis, pokoknya tanya apa aja gitu. Dan semoga apa yang kita obrolin malam hari ini nih, sebentar lagi nih, ini bisa memotivasi kamu semuanya untuk bisa berkarya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau misalkan gak punya karya, anak muda harus punya karya dong, harus kreatif dong, ya gak sih? Oke deh, sambil nungguin si Cindy, teman Pro 2, kita dengerin lagi musik yang enak-enak yang bakalan aku puterin, teman Pro 2. Ini ada salah satu musik yang baru ya, lagu baru nih, teman Pro 2, dari Mbak Salma Salsabil. Judulnya ini lucu, Hot You. Gas.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: seberang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Prodwe FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: teman-teman produk. Wah, waduh, udah datang di studio yang kita tunggu-tunggu mulai tadi. Ada Kak Cindy Salista.
1: Nurhaliza. Halo semuanya, Asin. Selamat malam.
0: Dari suaranya aja udah kelihatan kalau dia tuh ini teman produk ya. Suaranya enak sekali, lembut, renyah kayak kerupuk yang baru digoreng. Gitu. Ya gak sih?
1: Bisa aja Mas Evin ini ya.
0: Sin, apa kabar Sin?
1: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, baik Mas. Mas Evin gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kayaknya kita ketemu 2019 lalu dia.
1: Iya banget lagi. Iya banget lagi, aku masih bocil itu.
0: Gitu ya, sekarang udah gak bocil lagi berarti.
1: Gimana ya?
0: Ya kamu berharapnya masih bocil terus berarti biar awet muda kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, imut. Iya, 2019. Mm-mm. Mas Evin, bintang radio juga kan? Oh my god.
0: Sin, ini kamu kesini kan ini ya, apa namanya, sekaligus menyapa pendengar dari Pro 2 FM RRI Jember, Surabaya, Madiun, Sumenep dan juga Malang. Tentunya teman Pro 2 di Music Live Chat berjaringan edisi hari ini nih. Sekaligus Cindy ini teman Pro 2 datang ke sini mau juga memberikan ini, memberitahukan kalian semuanya tentang single perdananya, judulnya Pergi tadi dia.
1: Yup, benar banget.
0: Itu aku udah puterin tadi di udara tentunya ya.
1: Jadi, semuanya galau kan.
0: Itu lagu-lagu tersat kayaknya itu ya.
1: Iya, berat banget lagu itu.
0: Berat banget ya lagunya ya. Gila, nanti kita bakal ngomongin lagu-lagu apa namanya tentang lagu Pergi itu. Tapi sebelum itu aku mau ngomong perjalananmu dulu gitu.
1: Oke, dari mana nih perjalanannya, Mas?
0: Katanya dari Lamongan ke Jember tadi.
1: Oh iya, betul. Jadi aku itu udah berplanning kan. Aku pengen berangkat jam siang. Karena jadwal operasiku tuh pagi. Nah, terus dokternya, dokter spesialis bedahku itu bedah saraf kan, aku stase bedah saraf sekarang. Dia mundur jam 10. Jam 10 tap, aku masuk ke ruang OKA. Orang OKA tuh ruang operasi, Mas. Kan aku sekarang lagi koas kan, baru masuk koas.
0: Keren loh. Teman Pro 2 dia penyanyi, iya dokter muda, iya teman Pro 2.
1: Wah, yes. Ya namanya anak muda lagi gitu sekolah ya. Tapi juga pengen berkarya tuh gimana ya. Pusing-pusing tapi mau gitu.
0: Oke.
1: Iya, habis itu operasi kan. Ya udah, operasi lah itu. Aku enggak tahu kan diagnosisnya itu kemungkinan kayak tumor otak gitu loh, Mas. Habis itu aku berdiri 4 jam lebih, woi. Aku enggak tahu kalau selama itu gitu. Jadi yang jemput aku tuh udah nunggu di rumah sakit standby. Mas, jemput saya jam sekian, jangan telat. Dia enggak telat, tapi akunya enggak keluar-keluar dari ruang operasi. Bayangkan aku kepikiran, ini nutut enggak ya gitu.
0: Ini demi kalian ternyata, semuanya, teman-teman.
1: Ini demi
0: ya.
1: Kalian semua Pro 2 FM. Okay. Spontan.
0: Sin, kita ngomongin seputar karir kamu di musik. Sebenarnya kamu itu udah mulai kapan sih suka banget sama dunia tarik suara gitu? Kok bisa suaramu tuh serenyak kerupuk kayak gitu?
1: Serenyak kerupuk katanya. Oh my god. Jadi awal mula aku suka musik ya, Mas ya. Suka nyanyi. Okay. Itu memang karena faktor dari keluarga ya awalnya. Dari nenekku, almarhum nenekku. Lalu dari mamaku. Di sini juga ada mama, enggak tahu
0: mama.
1: Oh, itu di depan.
0: Oh, iya.
1: Terus dari Mbak Inga, Mbak Vinta, kakak-kakakku pasti tahu lah aku ya.
0: Mbak Inga itu kakakmu berarti.
1: Iya, kakak kandung.
0: Oh, kakak kandung Mbak Inga ya. Istimewa loh teman berdua
1: penyanyi.
0: Ya. Emang dari latar belakang keluarga penyanyi semuanya ya?
1: Alhamdulillah iya.
0: Berarti kalau kamu penyanyi, terus neneknya sinden pasti.
1: Iya. Hah? Sinden, keroncong, pop. Semua digarap sama almarhum nenek aku.
0: Kirain mau bilang
1: itu keren banget. maaf.
0: Kerennya gitu teman-teman, rocker banget gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu tangannya gini tapi suaramu kok bisa sehalus itu
1: gitu. Nah iya, gimana ya itu ya. Tapi emang genreku itu pop yang slow gitu loh, Mas. Kayak yang ya udah apa, aku kan suka ini yang dari keluarga tadi ya. Itu habis itu aku juga di dalam keluarga tuh sangat akademisi banget.
0: Widih.
1: akademisi banget. Jadi mama papa, alhamdulillah kemarin papa baru pengukuhan profesor, mama juga S3 doktor. Jadi mau gak mau anak-anaknya pun juga harus melipir ke akademik gitu. Nah, jadi harus balance ya semuanya.
0: Jadi akademik dan juga non-akademik harus balance.
1: Nah berdua. Itu mas.
0: Jadi kalau misalkan kamu cowok-cowok ya kan mau deketin Cindy, pokoknya non-akademik sama akademiknya paling gak lebih tinggi satu tingkat lah daripada
1: Mas sini, Ewin ya. Takut banget loh.
0: Sin, tapi kalau misalkan kita ngomongin musik lagi nih,
1: ya.
0: Kan kamu katanya dari latar belakang juga orang-orang yang seneng banget sama dunia seni gitu ya, termasuk tarik suara ini. Nah, berarti yang pertama bikin kamu seneng sama musik ini keluarga?
1: Iya, itu juga. Terus juga dari aku sendiri juga seneng banget mas. Dari kecil, mungkin mas Ewin tahu ya, aku dari kecil tuh suka ikut lomba nyanyi.
0: Oh iya.
1: Ke sana kemari. Aku sering kok lihat mukanya mas Ewin di mana-mana. Dan dia juga menjadi pesertanya juga. Oh my god, suaranya juga.
0: Agak bisa suara kayak gitu.
1: Jangan salah, mas Ewin tuh juga penyanyi. Wow banget suaranya gong.
0: Sini aku pulang aku sini ya. Pulang nanti ya.
1: Jangan dong. Kita harus ngobrol seru di sini mas untuk pemirsa semuanya ada di dia. Jawa Timur.
0: Teman berdua ya. Oke deh. Saya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau misalkan kita memang ngomongin soal Cindy ini memang kalau dari musikalitas ya, suaranya dia apa namanya karakter dan juga wes pokoknya teknik dan lain sebagainya. Aku nggak mau ngomong itu teman berdua ya. Karena itu semuanya menurut aku udah luar biasa banget.
1: Masya Allah.
0: Ya kan? Lomba, dari festival juga ya, ya Cindy ya. Udah pernah ikutan teman berdua.
1: RRI, dan Bintang Radio.
0: Pernah
1: loh, oh my God.
0: Pernah.
1: Love Bintang you Radio. RRI.
0: Wih, istimewa Cindy. Kita langsung aja ngomongin soal singlenya teman berdua.
1: Oke. Okay.
0: Perjalanan yang gak gampang tentunya untuk Cindy ya kan, karena dia juga seorang yang bergelut di bidang kesehatan teman berdua, seorang dokter muda ya kan, terus dia juga ingin berkarya. Dan sekarang juga terbukti udah ada karyanya teman berdua, yang barusan aku puter itu adalah single perdana dari Cindy, yaitu judulnya Pergi teman berdua. Siapa ini yang bikin sih?
1: Jadi untuk perjalanan membuat lagu ini dan menjadikannya single pertama aku itu merupakan jalan yang sangat panjang mas Ewin. Kalau mas Ewin
0: sepanjang
1: tahu.
0: Apa? Sini Tanggul apa sini Surabaya atau sini mana?
1: Mana ya? Panjang sekali untuk gitu ceritakan ya? Jadi awal itu ya namanya kita aku ini sekolah kedokteran ya, otomatis tiap hari itu namanya hari libur itu masuk kayak gitu-gitu loh mas.
0: Okay.
1: Jadi setiap 2 minggu sekali itu ujian. Lalu kemarin tepat pada waktu dimana aku tuh mau ujian exit exam, yang dimana itu ujian untuk menempuh ke koas. Jadi itu harus serius banget. Jadi aku harus membagi waktu les, harus bagi waktu aku belajar sendiri, aku latihan soal. Itu benar. Iya, OSCE apalagi megang alat. Aduh, itu harus skillnya benar-benar dor gitu. Nah, terus itu terus itu ada di sela-sela aku mau ujian itu ternyata ada libur.
0: Oke.
1: Nah, aku gini, libur itu hampir 1 bulan. Kalau aku belajar terus, aku pusing dong gitu. Bagaimana caranya aku memutar itu? Tapi aku juga harus belajar, tapi aku juga pengen berkarya sebenarnya. Mas, aku tuh benar-benar apa ya, struggle banget di kedokteran. Aku berusaha enjoy, tapi aku tuh kayak lihat di sosmed anak-anak, teman-temanku ikut lomba nyanyi, ikut lomba-lomba, aku tuh pengen banget. Aku kangen dengan masa-masa itu, pemirsa. Aku gak bisa. Jadi ya wis, aku membuatlah, aku putar otak, ya udah aku gimana kalau aku punya lagu ya, gitu. Ini yang aku impi-impikan mulai dari dulu gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita dengan proses itu aku ada kenalan namanya Mas Reza Hussein. Yes, itu orang dari Jombang. Dia itu salah satu pencipta lagu contohnya kayak Mahalini.
0: Oh.
1: Nah, Keisha kemarin baru
0: Keisha Levronka ya?
1: Yes, itu trending nomor 13 kalau gak salah kemarin. Wow, itu benar-benar mas itu kalau Mas Reza Hussein kalau nulis lagu apapun itu benar-benar kayak ngena banget di hati.
0: Ngena gitu. Di hati gitu.
1: Iya.
0: Ini juga termasuk lagunya Cindy ini ngena banget loh teman berdua.
1: Masya
0: Allah. Dari judulnya aja pergi itu rasanya zup.
1: Zup gitu ya.
0: Apalagi kalau misalkan dikasih penekanan pergi.
1: Ya, gitu. Pergi kamu udah ya.
0: Itulah itu malah tambah gitu rasanya.
1: Ya itu mas, abis sama Mas Reza Husen dan cocok kebetulan. Jadi aku tuh denger lagu beberapa listnya dia.
0: Ya.
1: Ternyata yang lagu pergi ini benar-benar, oh ini Cindy banget, ini easy listening banget menurut aku ya. Menurut mas gimana, easy listening gak?
0: Banget sih, tapi kenapa judulnya pergi?
1: Ya karena ada maknanya di dalam itu mas.
0: Itu yang akan saya tanyakan, itu coba dijelaskan maknanya itu apa.
1: Oke, jadi di dalam lagu pergi itu ya, ya tadi itu ya di list-list banyak, aku milih lagu pergi. Nah, di dalam lagu pergi itu sebenarnya lagunya itu berat ya mas ya. Jadi di mana berapa kilo ya? 100 kilo kayaknya.
0: terus.
1: Jadi di dalam lagu tersebut itu memiliki makna yang di mana seseorang itu dia punya pasangan, dia selalu bersama dengan pasangannya. Bahagialah pokoknya di dunia ini. Dunia seakan berdua gitu. habis itu dia berpisah. Entah enggak tahu faktor dari apa. Intinya dia berpisah. Mungkin paling ya. Astagfirullahaladzim.
0: Terus.
1: Habis itu gimana caranya dari salah satu pasangan ini merelakan, mengikhlaskan. Tapi di sisi lain dia juga masih sayang.
0: Gak ikhlas-ikhlas gitu ya.
1: Ya itu mas.
0: Ayolah. Move on.

0: aku. Nah, itu kan sudah ketebak toh liriknya.
1: Kok jadi merinding gini ya? Padahal ini belum malam Jumat loh, merindingnya udah mulai dari kaki sampai kepala loh, Demam Berdua gitu ya.
0: Aku hantu ya berarti.
1: Dan nanti kita bakal kasih kesempatan untuk Cindy bisa apa namanya bawain lagunya mulai dari awal sampai dengan akhir. Aku udah punya minus one-nya Demam Berdua.
0: Masya ya. Allah.
1: Tapi sebelum itu kita ulas sampai habis dulu untuk lagu ini Demam Berdua, oke? Okay?
0: Ya mas, itu sedih banget ya.
1: Sedih banget ya.
0: Bisa move on itu. Intinya ya.
1: Ya ampun. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagumu kan judulnya itu Pergi ya kan. Tadi juga kisahnya udah disampaikan sama Cindy Demam Berdua. Nah, proses pembuatan lagu ini berapa lama sih?
0: Proses pembuatan lagu ini itu sekitar hampir 2 bulanan lah ya mas.
1: Wow,
0: ya. Hampir 2 bulanan itu sebenarnya terlalu singkat ya. Tapi kan kita namanya anak muda yang
1: yang produktif banget ya. Energik banget dan juga semangatnya masih menggebu-gebu.
0: Iya, jadi gimana ya? Maksudnya aku juga berpikir kadang kan orang ya mas ya, orang di luar itu meremehkan, bukan meremehkan ya, gimana ya? Jember tuh di mana sih? Nah, kayak gitu loh. Jember itu sekarang
1: Jember
0: udah
1: apaan sih?
0: Wow. Banyak loh artis-artis dari Jember. Contoh kemarin ada Adik Kinan dari Idol. Terus Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara itu juga sering kita lomba bareng. Oh, pasti tahu Mas Ewin.
1: Iya, Tiara
0: itu. Terus ada Dewi Persik. Ada Mas Anang, Hermansyah. Banyak loh.
1: Legend loh.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sama Mas Anang ini legend semua. Ini dari Jember semua.
0: Dari Jember,
1: bos,
0: jangan
1: gitu.
0: Salah guys. Jember itu sekarang sudah semakin maju. Semoga ada cinta.
1: Jember is the best pokoknya.
0: Aku jadi pengen menunjukkan bahwasanya aku itu sekolah kedokteran, tapi aku juga pengen berkarya. Tapi juga di mana Jember itu punya anak-anak yang berprestasi.
1: Benar gitu
0: itu.
1: Ya. Salah satunya Cindy Demam Berdua. Makanya untuk kamu semuanya semoga ini apa namanya karya ini Demam Berdua ya, ini bisa memotivasi kamu khususnya anak-anak Jember dan juga teman-teman yang dengerin kita malam hari ini dari Surabaya, Madiun, Malang, lalu Sumenep, Demam Berdua ya, agar juga bisa menumbuhkan kreativitas sehingga bisa ada karya di sana Demam Berdua meskipun satu aja.
0: Semangatlah karya apapun itu ya pemirsa ya. Nah, terus mas ada hal menarik
1: apa
0: lagi
1: tuh?
0: Dalam proses pembikinan lagu ini.
1: Nah iya benar.
0: Itu aku rekaman itu Jakarta.
1: Jakarta.
0: Dan alhamdulillahnya di Jember ini sudah ada pesawat
1: bandara yang aktif.
0: Jember punya bandara loh teman-teman. Jangan salah, ada penerbangan dari Jember ke Bali, Bali ke Jember.
1: Benar.
0: Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember. Cuma 2 jam. Itu benar-benar mempermudah mimpiku, mas. Daripada aku dari Jember naik darat mobil ke Surabaya itu lebih lama ya. Macet, tadi pun macet. Jadi alhamdulillah itu benar-benar mempermudah hidupku. Dari Jember ke Jakarta cuma 2 jam. Buat rekaman di Jakarta, di Bro Studio di Jakarta.
1: Bro Studio?
0: Yes.
1: Keren Demam Berdua ya. Terus aku apa namanya itu, langsung tanganku angkat tangan kalau ngomongin Cindy ini Demam Berdua.
0: Oh my god.
1: Bukan oh my god loh, oh my god. Gitu. Oke, okay. Terus apa? Ada kesulitan kah ketika ini apa namanya proses recordingnya?
0: Alhamdulillahnya itu lancar. Itu baru pertama kali aku recording, baru pertama kali intinya menyentuh proses rekaman kayak gitu ya mas ya. Alhamdulillah lancar.
1: Lancar
0: aku
1: yuk.
0: Kemarin itu rekaman selama 6 jam. Alhamdulillah nggak nambah waktu lagi. Semua selesai dalam 6 jam itu.
1: Mulai
0: benar-benar
1: dari jam
0: aku
1: berapa?
0: Dari pagi.
1: Oh, dari pagi sampai selesai. Ya?
0: Sampai selesai pokoknya.
1: Istimewa dong.
0: Kurang lebih 6 jam.
1: Wih, lama ya Demam Berdua ya.
0: Itulah proses ya teman-teman. Maksudnya semua itu memang nggak ada yang instan.
1: Nah,
0: asik.
1: Asik. Udah siapin apa lagi nih Sinta lagi?
0: Ada single yang kedua. Ini spill dikit ya
1: lah
0: ya.
1: Boleh lah, gas.
0: Jadi kan ini lagu apa single pertama Milo ya mas ya. Pergi. Gitu.
1: Iya, harus ada penekanan sih.
0: Pergi. Habis itu yang kedua, ini lagunya agak cheerful, ceria.
1: Okay. Judulnya apa kira-kira?
0: Judulnya Senandung Cinta.
1: Ini Senandung Cinta.
0: Tapi nanti harus tengitunya ya, harus.
1: Nah, Itu dia.
0: Lihat,
1: segera diselesaikan terus kita puter di Bro 2 gitu ya.
0: Oke, okay. Ya. Gas pokoknya. Yes. Kita berkarya ya semuanya ya.
1: Harus. Ya gitu.
0: Iya, Mas Ewin. Seperti itu.
1: Oke, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagu Pergi nih sini ya. Lagu Pergi ini menurut kamu single pertama ini apa sih?
0: Menurutku, dari segi apa itu, Mas?
1: Ya semuanya, misalkan single perdana ini menurutku bagaikan ini titik balikku, misalkan seperti itu. Atau single pertamaku ini menurut aku ini seperti apa ya, ini awalnya aku melangkah untuk maju, melangkah untuk menjadi musisi profesional. Atau kalau menurutmu single pertama ini apa?
0: Iya, menurut aku single pertama ini merupakan bukan dari akhir ya, tapi langkah awal, vitamin langkah awal buat aku.
1: Vitamin ya?
0: Yes, vitamin.
1: Oke. Okay.
0: Vitamin buat aku.
1: Abis
0: buat buat vitamin apa ya?
1: Apa
0: vitamin
1: B komplek?
0: C, cinta.
1: Oh, gila. Vitamin C, teman-teman.
0: Vitamin buat aku lebih semangat lagi untuk dalam berkarya, mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati semua orang. Okay. Itu sih, Mas. Gak ada yang kayak, aku harus jadi orang terkenal nomor pertama.
1: Gak ada gitu ya? Terkenal karena bonus ya sini ya?
0: Terkenal tuh bonus, okay. Bener. Tapi kita gimana caranya punya karya? Karena karya itu kan selamanya ya, Mas ya.
1: Berarti orientasimu pada karya ya?
0: Iya. Terus kan juga, aku juga apa menjunjung tinggi sekolah.
1: Okay.
0: Di sekolah aku tuh gak gampang ya, Mas ya. Lama. Kita harus belajar seumur hidup. Tapi di sisi lain juga pengen berkarya. Ini aja aku masih pakai seragam kok. Oh, iya. Ya.
1: Masih pakai seragam kok. Teman berdua ya. Ya ampun, ya bener-bener habis operasi orang.
0: Ini kan buat kalian semua, guys.
1: Nah, itu dia ya. Berarti kalau misalkan ada orang yang pengen tanya-tanya seputar kesehatan juga bisa ya sini ya?
0: Bisa.
1: Langsung hubungin Dokter Cindy.
0: Aja.
1: Ya. Ya apa ya lagi nih?
0: Pengobatannya tak nyanyiin sama aku.
1: Iya, ya, kamu ngoperasi orang sambil nyanyi lagu Pergi itu, enggak ya?
0: Kemarin iya. Jadi dokternya, jadi di ruang operasi itu enggak semenakutkan itu, Mas, gitu sebenarnya. Ya?
1: Tapi aku takut.
0: Setel lagu. Oh. Terus tiba-tiba, "Dek, kamu anu ya? Katanya teman-teman kamu punya lagu ya? Kamu penyanyi ya?" Mau jawab apa ya? Gitu. Alhamdulillah iya, Dok. Setel lagunya, disetel waktu operasi. Damn.
1: Gila. Berarti ini ya, apa namanya? Operasi itu tidak semenakutkan itu. Enggak lah, takut aku tetap takut. Enggak.
0: Ya bismillah, pasrah sama Tuhan.
1: Semoga kita semuanya teman berdua sehat.
0: Amin.
1: Ya. Cindy sehat.
0: Amin, Mas Ewin juga sehat. Semua orang-orang di RR ini sehat semua. Amin.
1: Oke deh, kalau gitu teman berdua, pokoknya jangan kemana-mana, kita bakalan ngobrol lebih seru lagi ntar lagi ya. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Berian. Bagus lah lagu ini.
4: Ya, bagus lah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Berian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Baik teman produk dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga
1: Cindy Salisto.
0: Istimewa teman produk ya, dia memang anaknya yang semangat gitu teman produk kita. Kayaknya aku mulai dari tahun 2019 ketemu Cindy ini gak pernah gak semangat, dia semangat terus teman produk ya.
1: Kita harus sore.
0: Itu ya.
1: Hore.
0: Hore. Tadi kita sempat ngomongin ini sih, apa namanya, single apa pertamamu ya kan. Mm-hmm. Dan kamu juga udah spill tadi ada single kedua yang masih on proses untuk diselesaikan teman bro dua ya. BTW, udah sejauh mana prosesnya ini guys?
1: Ya, oke Mas Ewin, proses lagu kedua ini masih apa ya, masih proses pembuatan instrumennya dulu.
0: Oke.
1: Sudah ada progres di situ. Tapi kita mau rekaman, kita tidak tahu, belum tahu kapan ya. Karena saya masih koas.
0: Oh gitu ya.
1: Seluruh tubuh jiwa raga saya itu di rumah sakit pemirsa.
0: Masih ini ya Zin ya, masih apa namanya, masih terlalu sibuk untuk memikirkan itu ya Zin.
1: Iya, tapi kita juga harus berpikir, oh single kedua ini bagaimana ya nanti ke depannya gitu.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi juga kita harus memikirkan pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit.
0: Sabar ya untuk apa namanya singlenya. Yang iya, penting orang selamat dulu deh.
1: Iya, iya betul Mas Ewin.
0: Soalnya dia pekerjaannya berhubungan dengan nyawa.
1: Sekali lagi nyawa.
0: Nyawa. Oke deh. Dan tentunya teman bro dua, di single yang pertama itu tadi juga udah di spill ya pengalamannya. Progres, terus dia juga sudah spill isinya, makna dari lagu itu apa gitu, dia menceritakan tentang apa, kenapa judulnya Pergi juga udah diceritain sama Cindy teman pro 2.
1: Iya.
0: Di single pertamamu yang udah rilis nih, apa perasaan kamu? Seperti apa perasaan?
1: Perasaan aku setelah single pertama aku ini rilis, itu yang pastinya seneng dong Mas.
0: Seneng ya.
1: Iya, seneng, alhamdulillah, terharu. Terus kayak apa ya, di pikiranku tuh kayak gak nyangka aja, emang aku punya lagu ya. Kayak gitu loh. Emang aku punya lagu ya. Gitu. Maksudnya dari aku kecil sampai sekarang suka nyanyi. Mas Ewin tahu ya, kayak ya berjuang proses ya, namanya kita bermusik itu prosesnya panjang.
0: Panjang.
1: Terus kayak wah, jadi selama ini aku bernyanyi ini membuahkan hasil, aku punya lagu gitu loh, punya karya gitu, enggak yang hanya ikut lomba di sini gitu.
0: Kayaknya tiap ini apa namanya, tiap hari lomba, tiap bulan lomba.
1: Iya itu dulu kan masih SMA, masih SMP, oke lah waktunya.
0: Masih menggebu-gebu untuk ini ya, cari prestasi ya sini ya.
1: Dan jujur ya Mas ya, waktu itu aku SMP sampai SMA tuh lomba terus, kayak belajar yang tubuhku cuma pernah.
0: Tapi kamu jadi dokter loh sekarang.
1: Iya itu. Berarti ya, aku juga
0: prosesnya luar biasa teman bro dua, dia memutar otaknya, dia menumbuhkan semangatnya itu sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah gitu. Dari SMP ada marching band, aku jadi mayoret, jadi field commander, terus lomba nyanyi, jember banget.
0: Saya kuis temu-temu istri dokter.
1: Alhamdulillah. Itu sih Mas, seneng. Maksudnya di titik
0: tapi
1: ini.
0: Tapi kamu enjoy ya?
1: Enjoy, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Dengan struggle-struggle di rumah sakit, struggle kedokteran ini, tapi rasanya tuh Mas, di otak ini kayak ada ruang tersendiri untuk bermusik.
0: Itu gitu. Dia, ya karena memang ini ya, apa namanya, musik itu bisa dibilang bagian dari hidup juga teman berdua. Mungkin seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau Ewin sih seperti itu, nggak tahu kalau sendiri kayaknya gitu.
1: Sama. Sama. Kayak ya, di mana-mana kita tuh mendengarkan orang lagu, nyetel musik, itu kan dia bermusik, dia menikmati karya seseorang.
0: Ya daripada Mas Ewin, daripada dengerin gosip, mending dengerin musik.
1: Kan? Itu pemirsa, dengarkan ya Mas Ewin ini, daripada bergosip, kita mending mendengarkan karya orang lain. Masya Allah.
0: Ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk sekarang udah sejauh mana untuk ininya Sin, apa namanya, untuk musik kamu di marketing.
1: Kalau di marketing kemarin itu ini Mas, apa namanya, kita upload single itu di Hits Record.
0: Okay.
1: Ya, tau kan Mas?
0: Ya tau lah.
1: Hits Record
0: tau lah.
1: Oh my God. Yang dimana itu, alhamdulillah ya, bisa masuk ke sana, bisa lolos ke sana, dimasukkan di hits record, lolos. Aku pun itu juga senang banget loh Mas, kayak gitu itu. Maksudnya enggak nyangka. Kemarin itu kan Mahalini pun juga di hits record. Jadi kayak aku emang iya aku bisa bersanding dengan orang-orang ini gitu.
0: Gila,
1: aku bisa. Gila. Terima kasih ya Allah, terima kasih Mama Papa sudah mendoakan sini. Nah, itu tak luput dari doa orang tua loh Mas.
0: Orang tua paling jos pokoknya ya.
1: Aku tuh pernah berdoa soalnya ke Mama, doain Mbak Cindy ya. Mbak Cindy tuh pengen banget pengen jadi dokter, ya juga pengen jadi artis, pengen berkarya, pengen nangis loh. Kalau masalah Mama nggak bisa.
0: Mak, anakmu nangis ini Mak, nggak nangis Mak.
1: Itu Mas Ewin, benar-benar kayak dihijabah sama Allah gitu ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Doa-doanya Mama tembus kayak gitu dengan apa ya ya likaliku yang ada kayak gitu itu. Alhamdulillah bisa di titik ini, benar-benar sangat-sangat amat-amat bersyukur.
0: Nah ini nih ya, jadi syukur itu penting teman berdua ya. Apapun yang kalian apapun yang kalian alamin teman berdua, terus prestasi apapun, sekecil apapun teman berdua itu tetap disyukuri, harus disyukuri gitu ya.
1: Ya semakin kita bersyukur, semakin Allah mengasih nikmat menambah, yang lebih ya? Menambah yang lebih buat kita.
0: Nah itu dia. Kok jadi ustazah juga Anda? Ya ampun. Dia kayaknya ini teman berdua semuanya bisa kayaknya. Mau jadi ustazah bisa, mau jadi penyanyi aman, dokter juga apalagi, aman semuanya teman berdua ya. Ya ampun, kok semuanya diambil sama kamu itu sih?
1: Gak tahu Mas.
0: Oke. Nah kita lanjut lagi ya kan. Harapan nih ya di single perdana kamu ini, harapanmu apa sih? Harapan terbesar kamu?
1: Harapan aku untuk single pertama aku yang berjudul Pergi ini, semoga karyaku ini karya pertama yang alhamdulillah ya sangat bersyukur aku pastinya. Aku berharap untuk orang-orang yang mendengarkan karyaku ini, dia bisa enjoy, menerima karya-karyaku, menikmati karya-karyaku. Gitu aja sih Mas, maksudnya bisa diterima lah di lingkungan masyarakat. Benar. Gitu. Kan gitu. Kita namanya berkarya harus memberi kesan yang positif ya, buat orang yang bermanfaat ya, kayak gitu.
0: Menurut kamu itu apa namanya, sebuah lagu yang layak ataupun harus wajib didengerin ya?
1: Iya, wajib. Jangan lupa lo ya dengerin.
0: Oke, benar. Jangan lupa didengerin itu musik apa single perdananya dari Cindy, judulnya Pergi, ya, teman berdua ya. Dan nah ini nih satu lagi, kalau misalkan suatu hari kamu bisa duet sama penyanyi Indonesia, kamu pengen duet sama siapa?
1: Aduh, ini pilihan yang sangat sulit pemirsa. Siapa ya? Aku pengen duet sama Mahalini.
0: Ya. Aku sudah bisa menebak itu.
1: Mas Ewin, kita aja sinyalnya.
0: Iya, aku sudah bisa menebak itu. Teman berdua ya. Nah, ya, kadang-kadang aku ini apa namanya, nyambi-nyambi jadi dukun aku.
1: Mas, ya Allah. Tapi yeah, ini loh, dukunnya ngedukun banget ya.
0: Ngedukun banget. Oke deh, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semuanya, teman Pro 2, terutama untuk Cindy ya kan, udah menyempatin waktunya
1: di
0: Pro 2 FM untuk bisa apa ya ngobrol bareng kita semuanya, untuk teman Pro 2 Jember, Surabaya, Sumenep, Madiun, dan juga Pro 2 FM RRI Malang. Teman Pro 2, aku juga mau ngucapin terima kasih ya. Dan kalau tadi Cindy udah spill lagunya, tapi kan masih dikit nih.
1: Iya.
0: Kita persilakan dia nyanyi full teman berdua untuk lagunya dari Cindy Kalista berjudul Pergi. So, tetap barengan kita ya teman berdua di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye. Cindy Kalista, Pergi.
1: Kita nyanyi.

0: Weekend Hits, your hits uplift music.
1: Broder FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman berdua bareng aku Ijal Garni ya, dijaga malam. Dan seperti biasa di weekend aku akan beri kesempatan kamu nih buat teman-teman pecinta Broder FM semuanya ya, requestan lagu yuk di weekend untuk malam ini. Dan stay aja dulu karena aku nanti ini ya bakalin nemenin santai malam kamu hingga di jam 12 malam. Nah, mungkin yang enggak lagi apel-apel nih atau enggak atau lagi nongkrong gitu, enggak apa-apa dong sambil ini ya requestan lagu, bisa lewat dengerin dari RRI Digital maupun di ini ya, bisa langsung komen di RRI Digital di WhatsApp, IG dan Facebooknya Pro 2. Oke, ditunggu ya untuk requestannya malam hari ini bareng aku Ijal Garni. Tunin aja terus di Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Broda FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Dan di requestan perdana nih dari ini Kak Lara nih. Nah, jadi Kak Lara nih weekendnya masih stay ya di Broda FM sebenarnya nih. Nah, ini Kak Lara nih salah satunya nih penggemar kita nih. Kak Lara, lagi apa emang nih? Nah, Kak Lara ini requestnya lewat WhatsApp ya, tapi yang lain boleh dong lewat IG, Facebook, dan RID Digital gak apa-apa. Nanti kita anu kok up, nanti kita puterin juga lagunya. Oke. Perdana dari ini ya, Kak Lara nih dengan ini judul lagunya ini apa? Driver's License dari ini ya, Olivia Rodrigo. Selamat mendengarkan Kak Lara.

Nah, tadi di perdana ada Kak Lara dan di belakang Kak Lara ini ada Kak Zulia nih yang dari Jakarta. Wes, jauh banget gitu. Tapi makasih ya udah buat Kak Zulia ya yang sudah stay di Pro FM Sumeneb nih untuk mungkin Kak Zulia lewat dari apa nih? RRI Digital kah? Ya dong, kalau dari Jakarta Kak Zulia ini pasti dengarnya dari RRI Digital ya. Oke ya, langsung buat Kak ini Zulia nih dengan judul lagunya Remuk Anggi Carvalho. Selamat mendengarkan dan selamat weekend Kak Zulia.

Lagunya nih yang dari Kak Anggi, apa Kak Zulian nih, Anggi Kavalun dengan judul Neremuk. Semoga apa nih yang di request oleh sama Kak Zulian nih, apa ya, jadi curhatan hatinya atau gimana Kak Zulian? Tapi semoga ya, semoga apa yang di ini di request oleh sama Kak Zulian nih dengan judul lagu ini ya, Remuk, sampaikan sih segala semua cita-citanya gitu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman-teman, masih di weekend ya, dan requestan lagu di malam minggu ini, kalian pada ngapain sih? Nongkrong kah atau lagi apel pacar? Teman-teman, tadi ini ya, di perdana ada Kak Lara, dan di belakang Kak Lara

Ada Kak Zulia yang dari Jakarta. Terus ini di belakang Kak Zulia ada Kak Afif nih yang sudah request lagunya Bruno Mars dengan judulnya ini ya, I Just Might. Nah, selamat mendengarkan ya Kak Afif. Semoga menjadi apa setelah requestan lagunya Kak Afif semakin berwarna nih untuk malam hari ini ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits. Your hits of your music.
1: 94,6 Pro FM, Sumenem, teman terbaik kamu masih di requestan ya di weekend malam hari ini. Dan mungkin kalian masih apa ya, gabut-gabut atau gimana nih, boring atau gimana, dengerin kita dong. Boleh request lagu lewat ini ya, WhatsApp, IG dan Facebooknya Bro 2 maupun dari Radio Digital. Nah aku sekarang ke IG dulu ya, ada Kak Wildan yang sudah request lagunya Rabun Jauh Bernadiana. Atau mungkin kalian nih gak ini ya, gak keluar atau nonton pembukaan ini dong-dong di depan kantor kita, ataupun ada pamerannya juga loh. Barangkali yang ada di sana gak apa-apa juga, sambil apa ya, nonton-nonton musik dong-dongnya sambil dengerin kita gak apa-apa juga sih. Nanti kita tetap layanin kok, kalian tuh mau request apa, tak putering gitu. Oke, di IG ya, di Instagramnya Bro 2 ada Kak Wildan nih, request lagunya Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. Selamat mendengarkan Kak Wildan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 Broad FM, Sumenep teman terbaik kamu. Masih di jaga malam ya teman Broad, kita lanjut di cerita penutup hari. Tapi bisa juga kok di requestan, masih bisa kok. Jadi buat teman-teman yang masih belum request, request aja nih. Dan di WhatsApp juga tadi ada ini Kak Skaka nih. Nggak tahu namanya Kak Skaka apa bener apa enggak. Katanya mau request nih, bisa enggak Kak masih request? Bisa dong. Jadi kalau boleh katanya nih mau request lagunya Sabrina yang judulnya itu Sembuh Kembali. Kak Skaka, enggak Kak Skaka, Kak Skaka ya. Selamat mendengarkan ya, makasih ya yang sudah request-request lagunya. Jadi buat kalian yang masih belum puas request lagu, monggo request lagi, enggak apa-apa ya. Nanti diputerin. Boleh, okelah buat Kak Skaka. Dari ini ya, Sabrina Lenone, Sembuh Kembali.

0: percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di cerita penutup hari ya, teman Bro, dan di jaga malam. Ini nih. Kita ngobrolin ini ya, tahu kan teman berdua kenangan perjuangan hak buruh Indonesia nih. Jadi presiden ini resmikan Museum Marsina, teman berdua. Tahu kan presiden kita yang paling perkasa, wibawa dan bijaksana nih. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini meresmikan Museum Marsina di Kabupaten Nganjuk, teman berdua, Jawa Timur ya, di hari Sabtu tadi, tanggal 17 Mei. Nah, jadi sempat ini ya kunjungan Pak Presiden kita Prabowo Subianto ini kan hadir memang tadi di Jawa Timur gitu. Nah, jadi museum ini didedikasikan untuk ini ya, mengenang perjuangan hak-hak buruh Indonesia. Khususnya sosok Marsina ini yang menjadi simbol keberanian kaum pekerja. Nah, Prabowo juga menyebut ini ya, keberadaan museum buruh sebagai peristiwa langka di dunia. Jadi Marsina dinilai mewakili suara masyarakat kecil yang sering terabaikan. Nah, kelompok yang berjuang tanpa kekuatan dan kekuasaan apapun gitu. Dan juga ini ya, Presiden menegaskan bahwa tragedi pembunuhan Marsina ini seharusnya tidak pernah terjadi, karena ini mengingatkan seluruh pihak khususnya perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja sesuai nilai Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan sosial dan asas kekeluargaan. Nah, tahun berdua Museum Marsina ini diharapkan menjadi pengingat sejarah ya, agar apa, tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Sekaligus ini mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok pekerja yang rentan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

in touch. You're my internet crush. Just music, Broadway.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 94,6 MHz. Dan bersama saya Gita Ayu menemani Anda hari ini. Mantapkan langkah meraih kesuksesan dan semoga sehat hari ini. Sekali di udara tetap di udara dan berjaga.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan, yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, bareng aku Izal Ghani ya di Spada. Dan nanti kita 2 jam ke depan akan ini ya, ngebahasin seputaran Kota Madiun teman Prodo. Jelajah Prodo sekarang ke Kota Madiun. Nah nanti kita bahas tuntas ya, ini tentang sejarah, kulinernya, wisatanya, dan budayanya di Kabupaten Madiun. Oke, tune in terus di Prodo FM, semua teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Datang Pro2, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Pro2 yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman Pro2, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap.

0: Atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin satu provinsi dari krisis air bersih. Keren banget kan kalau kita bisa jadi bagian dari perubahan segede itu loh, teman Pro 2. Mulai dari yang simple aja kok, teman Pro 2, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau enggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar enggak boros, ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real, ya teman Pro 2. Dan well, inget ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.